0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah setia bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, Sabtu pagi kita akan kembali hadir dalam salah satu program favorit yang selalu dinantikan, yaitu Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher. Dan pagi ini, kita akan mengangkat tema yang begitu dekat dengan identitas dan sejarah kita, yaitu pelestarian manuskrip Melayu sebagai warisan intelektual bangsa. Bersama kita telah hadir seorang narasumber yang memiliki perhatian terhadap khazanah budaya dan intelektual Melayu, Raja Malik Hafrizal. Tentu akan banyak cerita, pengetahuan, dan perspektif menarik yang bisa kita gali bersama tentang manuskrip Melayu, nilai yang terkandung di dalamnya, serta pentingnya menjaga warisan intelektual agar tetap dikenal dan dipelajari oleh generasi mendatang. Nah, seperti apa sebenarnya kekayaan yang tersimpan di dalam manuskrip Melayu dan mengapa warisan ini begitu penting untuk kita lestarikan? Langsung saja, untuk memandu obrolan yang syarat sejarah dan penuh makna ini, saya serahkan kepada rekan saya yang sudah siap di studio, Mas Tur Taher. Silakan, Bang Mas Tur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada, bertemu kembali dengan saya, Mas Tur Taher, di program Sudut Mata, sekilas secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Taher, kilasan ke-49. Bersama kali ini dengan seorang raja, ya. Ini Raja Malik Hafrizal. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita dan akan berbincang-bincang, bual-bual dengan tema pelestarian manuskrip Melayu sebagai warisan intelektual bangsa. Beliau memang bidangnya, ya, nanti kita akan menggali banyak hal tentang warisan budaya ini, ya. Para pendengar sekalian, Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kami sampaikan bahwa sekarang kita sudah selain di Facebook, di WhatsApp, Instagram, dan Pandawa Radio, kita juga sudah live di TikTok, ya, di @pandawaradio, dan kemudian nanti cara ini akan kita hadirkan pula di channel YouTube. Dan bagi para pendengar Mitra Pandawa yang tidak sempat mengikuti secara langsung, maka kami akan menyediakan channel YouTube-nya nanti, ya, akan dikemas secara apik oleh awak Radio Pandawa yang tetap setia hadir bersama kami. Para pendengar sekalian, acara ini ditaja, ya, berkat atas kerjasama satu Topnet. Yang kedua adalah Apikom Multimedia. Baik, para pendengar sekalian, Bang atau Bung lah, Bung Hafrizal, silakan menyapa, yeah, para pendengar Radio Pandawa. Silakan.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semua sehat, ya. Terima kasih. Saya sudah dijemput, sudah diundang ke.
1: Diundang kalau dijemput, saya tak jemput.
2: Radio Pandawa untuk, ya, membahas beberapa hal yang berkaitan dengan manuskrip Melayu. Terima kasih.
1: Ya. Ya. Bung Hafrizal Malik. Yeah. Ya. Malik Hafrizal, Malik. Jadi kita ini membahas pertama dua hal. Satu tentang Bung Hafrizal sendiri, ya, ketokohan beliau itu, pengalaman hidupnya, karena akan kita jadikan sebagai inspirasi bagi generasi sekarang dan akan datang. Yeah. Yang kedua barulah kiprah, ya, di dalam dunia yang memang menjadi bagian dari hidupnya itu. Baik, saya mau tanya dulu nih. Ini kan nama Raja Malik Hafrizal. Nah, jadi kalau lah diurut-urutkan, ya, di negeri Melayu Kepulauan Riau ini kan dulu ada kerajaan Riau Lingga.
2: Iya, ada kerajaan.
1: Nah,
2: dulu,
1: sampai
2: ya,
1: kemana nih keturunan Raja Malik Hafrizal nih, kata
2: saya? Iya, sebenarnya kata orang, apalah arti sebuah gelar, kan?
1: Kata tapi orang,
2: kita, tapi, kita kata orang. Tapi kalau Pak Mas Tur Taher bertanya, baik, saya berikan sedikit penjelasan. Nama saya Raja Malik Hafrizal bin Raja Hamzah. Jadi Raja Hamzah itu ayah saya. Kami kalau nama raja itu tentulah ada keturunan dari masa lalu, keturunan masa lalu. Kami dari zuriat Raja Haji Fisabilillah.
1: Ya.
2: Kalau diurut-urutkan silsilahnya, saya berikan misalnya Raja Malik bin Raja Hamzah,
1: ya, Hamzah
2: bin
1: Hamzah.
2: Raja Muhammad Yunus,
1: Muhammad Yunus,
2: bin Raja Ahmad, bin Raja Umar. Bin Raja Ahmad Engku Haji Tua, bin Raja Haji Fisabilillah.
1: Itu paling atas.
2: Paling atas.
1: Di atas lagi?
2: Nah, lagi masih ada. Opu Daeng Celak, kemudian Opu Daeng Relaka, Lama Dusilat dan sebagainya. Jadi kalau ada gelar raja itu merupakan perpaduan antara keturunan Bugis dan kemudian masuk ke alam Melayu dan menikah dengan bangsawan Melayu, kita kemudian membawa mendapat gelar raja. Berbeda dengan Tengku dan sebagainya yang pure adalah dari keturunan Melayu, sedangkan raja itu adalah merupakan
1: kolaborasi
2: antara kolaborasi, ya? Melayu dan Bugis itu.
1: Gitu. Jadi ya. Raja Malik Hafrizal bin Raja Hamzah.
2: Raja Hamzah. Almarhum.
1: Dan sampai saya teringat juga dengan apa? Di atasnya lagi kakek Yunus apa?
2: Raja Muhammad Yunus.
1: Yang Yunus itu bukunya yang pernah saya baca itu memang.
2: Memang jadi, penulis.
1: Tapi orang tua bapak Raja Hamzah penulis juga kan?
2: Penulis juga. Ada beberapa buku yang ditulisnya, baik itu penulis dalam misalnya berkaitan dengan sejarah terbentuknya Kota Tanjung Pinang atau sejarah perang Raja Haji Fisabilillah dan sebagainya lah. Itu.
1: Sampai sekarang Raja Malik Hafrizal pun penulis juga.
2: Ya sikit-sikit lah penulis.
1: Sikit dibandingkan dengan orang yang banyak, tapi dengan orang yang tidak ada itu banyak.
2: Iya. Ya. Tapi lebih pada memposisikan diri sebagai informan lah, informan kebudayaan. Informan kebudayaan. Kebetulan kami mengetuai satu lembaga kebudayaan namanya Yayasan Kebudayaan Indra Sakti yang berkedudukan di Pulau Penyengat. Yayasan ini adalah lembaga kebudayaan yang menyelamatkan khazanah-khazanah intelektual dalam bentuk manuskrip, naskah-naskah kuno yang sudah ratusan tahun. Banyak, beratusan. Jadi ratusan. Dari berbagai perspektif ilmu pengetahuan tentang sejarah, tentang bahasa, tentang ilmu perobatan, tentang falakiyah, sebagainya itu. Jadi itu merupakan lembaga informasi kebudayaan dan juga lembaga yang menyelamatkan khazanah-khazanah intelektual masa lalu.
1: Jadi Yayasan
2: Kebudayaan Indra Sakti.
1: Kebudayaan Indra Sakti.
2: Pulau Penyengat. Dan saya mengetuainya sekarang.
1: Panjang namanya.
2: Oh, panjang namanya.
1: Supaya spesifik ya.
2: Spesifik.
1: Baik. Itu sekarang. Ini kan Raja Malik Hafrizal ini kalau tadi urutan silsilahnya. Yeah. Kalau pendidikan di mana?
2: Pendidikan ya SD di Pulau Penyengat, ya. Saya lahir di Pulau Penyengat, kemudian SMP 2 Tanjung Pinang, SMA di Tanjung Pinang, kemudian sempat bersekolah di Akademi Pariwisata di Ambarukmo di Jogja.
1: Jogja.
2: Jadi itu, ya.
1: Pariwisata?
2: Ya, Akademi Pariwisata.
1: Pariwisata biasanya diploma.
2: Ya, diploma.
1: Tapi kabarnya sarjana sejarah juga kan?
2: Ya, itu apa? Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata.
1: Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata, kemudian ada lagi.
2: Sudah itu aja.
1: Itu aja.
2: Itu aja.
1: jadi
2: saya belajar soal berkaitan dengan kebudayaan, dengan naskah, dengan itu otodidak saja.
1: Tidak karena memang gennya tuh gen
2: raja.
1: Gen raja.
2: Mungkin karena tinggal di Penyengat, tempat kebudayaan, tempat orang hiruk pikuk yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sejarah budaya, jadi kemudian terpanggil dan belajar ya, begitulah. Seterusnya menjadi informan kebudayaan, menjadi penggiat budaya, penulis dan sebagainya.
1: Oh begitu. Nah terus kesini nih bawa dua orang anak.
2: Anak saya dua. Dua laki-laki. Ini perempuan. Anak saya yang kecil namanya Raja Sahla Madinah.
1: Terus satu lagi tadi
2: Raja Sahrizal Maulana.
1: Jadi anak dua perempuan satu laki.
2: Satu laki-laki satu perempuan.
1: Kalau Raja Malik sendiri perpaduan antara Melayu dan Bugis.
2: Melayu dan Bugis. Nah,
1: anak Raja Malik ini sekarang perpaduan antara apa nih? Satu. maksud saya istrinya
2: apa? Jawa dan Melayu. Melayu Jawa. Karena mamanya orang Jogja. Maknya orang Jogja.
1: Karena sebenarnya kuliah di sana. Itu jadi sambil nuntut ilmu
2: kan. Sambil nuntut ilmu dapat rezeki sana.
1: Atau nuntut ilmu perjodohan juga. Jadi gitu ya. Jadi kata orang lah ya. Kalau orang Jawa dengan orang Melayu nih. Anak itu cantik-cantik, karena singkatannya Jamil.
2: Oh, Jamil. Ya, Jawa Melayu.
1: Ah, Jawa Melayu. Itu. Jadi kalau antara orang Jawa dan Batak, anak itu jadi pejabat. Ah. Peranakan Jawa Batak.
2: Oh, gitu. Gitu. Menarik, menarik.
1: Betul ya. Ya, tapi kata orang yang kesiannya kalau orang Batak dengan Cina.
2: Oh, apa jadi?
1: Pacin. Itu main-main orang aja ya. Nah, itu anak udah ya. Tapi anak sekarang sudah kuliah ya?
2: Sudah selesai sudah kuliah selesai. Di psikologi di Pekanbaru. Ya sekarang coba-coba cari-cari kerja lah. Nah, dan kemudian mungkin ada rencana untuk ini ya, meneruskan apa studi.
1: Nah, maksud saya gen penulis dan sejarah ini tak ada yang mengikuti.
2: Anak-anak banyak yang apa bakat ke situ, bakat menulis, bakat kemudian berseni, membaca puisi dan sebagainya itu insyaallah lah
1: turun ke darahnya itu masih ada lah ya. Iya. Karena memang menurut teori apa baik biologis maupun apa teori genotipe dan fenotipe itu bakat itu menurun memang.
2: Ya. Insyaallah.
1: Kalau tidak dari bapak, dari kakek dan seterusnya. Betul, maka wajarlah kalau gelar raja itu diturunkan untuk mengingatkan itu.
2: Yeah. Kadang-kadang dulu kan kita kecil-kecil kan tak terpikir kan, tak terpikir kita akan meneruskan kerja-kerja kebudayaan. Kebetulan kita menyimpan banyak naskah-naskah manuskrip lama menjadi informan kebudayaan atau penggiat budaya sendiri kan. Dulu tak terpikir gitu kan, tapi kemudian dalam perjalanan hidupnya ya kemudian ya mungkin gennya ada begitu dan kita mencintai dan udahlah mengalir saja kerja-kerja budaya itu kita lakukan.
1: Terus tadi kan sudah sebut ada berapa buah buku yang sudah ditulis oleh Raja Malik?
2: Kami lebih banyak kerja dalam tim ya, tim misalnya ada buku misalnya Jejak Tanjung Pinang dan Jejak Sejarahnya, Bintan dan Jejak Sejarahnya. Kemudian lebih banyak kepada kerja-kerja tim, termasuk pernah terlibat pada pengusulan Raja Ali Haji sebagai pahlawan nasional. Kemudian masuk juga dalam tim pengusulan Sultan Mahmud sebagai untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional 2012 kalau Raja Ali Haji 2006 2004 Raja Ali Haji ya, itu jadi lebih banyak kepada keterlibatan dalam kerja-kerja dalam tim.
1: Kalau dijumlahkan bukunya ada berapa?
2: Paling tidak ada belum sampai 10 lah.
1: Itu temanya sejarah semua.
2: Nah, sejarah dan budaya, kemudian juga yang berkaitan dengan manuskrip naskah-naskah Melayu.
1: Oh gitu, yang akan kita angkat nanti ya.
2: Manuskrip misalnya ada di antara yang kita buku yang diterbitkan itu adalah Ali Aksara. Ali Aksara dari manuskrip lama dari tulisan Jawi ke Rumi. Kemudian ada pembahasan dan sebagainya itu yang berkaitan dengan naskah-naskah kuno masa lalu.
1: Oh, jadi concernnya pada tidak hanya sejarah, tapi pada apa sumber sejarah
2: sumber
1: itu sendiri,
2: sejarah itu sendiri
1: yang sumber dengan manuskrip. Nanti akan kita angkat itu. Tapi saya ingin tanya tentang ketokohan balik ini. Jadi sekarang tinggal di Penyengat.
2: Misal tadi saya tambah lagi masuk dalam tim tadi ya pengusulan Sultan Mahmud sebagai pahlawan nasional tadi Raja Ali Haji dan sebagainya itu. Nah, itu kita dalam tim itu.
1: Ya, kita sekarang di Kepulauan Riau sudah punya satu pahlawan Raja Haji Bisabilillah. Kemudian
2: Raja Ali Haji. Kemudian Sultan Mahmud Riayat Shah.
1: Yang akan diusulkan ini
2: tiga-tiga sudah diusulkan dan sudah diiktiraf oleh negara sebagai pahlawan nasional dari Kepulauan Riau.
1: Ada yang terbaru yang diusulkan?
2: Insyaallah belum, tapi kita dalam proses pengerjaan. Nanti itu akan bergandengan dengan pemerintah tentunya kan. Kita coba nanti akan mengusulkan tokoh perempuan, misalnya Raja Hamidah Engku Putri binti Raja Haji Fisabilah. Itu tokoh yang luar biasa.
1: Emang. Karena kalau kita tengok di negeri kita Melayu ini banyak sekali sebetulnya tokoh-tokoh pejuang.
2: Betul, banyak sekali.
1: Sebelum orang melawan Belanda, kita sudah melawan Portugis dulu kan. Dan mereka perempuannya luar biasa kan.
2: Luar biasa. Tokoh-tokoh perempuan itu luar biasa.
1: Luar biasa memang, tidak hanya sekedar dengan pena.
2: Betul.
1: Ide. Kalau ini kan ide saja. Ini ide sekaligus fisiknya juga dipertaruhkan, bahkan marwahnya juga.
2: Lebih kepada perjuangan-perjuangan intelektual kan?
1: Iya, kalau itu intelektual. Sekarang ini intelektual dan secara fisiknya, dan juga bahkan marwahnya, marwahnya juga dipertahankan. Betul, luar biasa sebetulnya.
2: Luar biasa. Dan nah, banyak tokoh-tokoh. Jadi satu persatu kita pilih dulu kita untuk kemudian kita usulkan. Wah, kalau nak berbicara soal tokoh di Kepulauan Riau ini, aduh luar biasa. Banyak sekali yang saya kira sangat layak untuk diusulkan, misalnya untuk menjadi pahlawan nasional dan sebagainya itu.
1: Iya. Itu kan keluar dari mulut orang yang memang sudah mengkaji manuskrip itu. Jadi bukan sembarang orang yang cakap. Oke, baik. Para pendengar sekalian, ya. Yang ingin saya tanyakan bahwa apa maksud saya dalam kiprahnya nih pengkajian sejarah nih, apa sebab ya, gitu. Bapak Malik ini begitu concern ya dengan sejarah ini.
2: Sebenarnya dia mengalir saja ya, tapi itu juga karena kita melihat orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita yang memang menjaga, memelihara yang berkaitan dengan sejarah dan juga khazanah-khazanah yang berhubungan dengan kebudayaan Melayu tempatan ya. Itu misalnya almarhum ayah saya Raja Hamzah Yunus itu dia mengumpulkan manuskrip-manuskrip lama, manuskrip khazanah naskah yang kemudian naskah itu menjadi sumber ilmu pengetahuan dan sumber ketika orang ingin mencari informasi tentang berbagai hal, tentang ketokohannya, tentang sejarah, tentang kehidupan masa lalu itu dan itu kemudian apa berdampak pada apa, mental kita kan, pemikiran kita, kerja-kerja yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu kemudian menginspirasi kita untuk kemudian melanjutkan, meneruskan yang berhubungan dengan memartabatkan kebudayaan Melayu itu sendiri.
1: Jadi manuskrip itu sekarang ada di Pulau Penyengat atau di mana?
2: Ada, jadi kita menyimpan banyak manuskrip di Pulau Penyengat. Jadi kami di Pulau Penyengat itu ada lembaga namanya Yayasan Kebudayaan Indra Sakti tadi. Terus itu menyimpan manuskrip-manuskrip lama itu di Pulau Penyengat.
1: Maksudnya tempat apa? Gedungnya?
2: Gedung. Nama gedungnya Pusat Maklumat Kebudayaan Melayu Pulau Penyengat. Jadi kita ada gedungnya, ada tempatnya disimpan dengan apa? Dengan konsep-konsep yang layak, dengan tata cara yang layak untuk menyimpan naskah-naskah atau manuskrip lama itu.
1: Artinya dengan penanganan modern lah, dengan segala macam.
2: Dengan apa? Ya betul, dengan apa?
1: Suhunya sesuaikan,
2: suhu yang tertentu, kemudian macam penyimpanannya
1: yang artinya ratusan tahun ke depan pun tetap akan
2: Berkaitan dengan manuskrip atau naskah kuno itu kita hanya memperlambat dia untuk punah melalui apa kerja-kerja memeliharanya itu tetapi sebelum punah itu kan bagaimana naskah itu kemudian boleh kita manfaatkan, kita eksplor sebagai khazanah-khazanah keilmuan yang itu kita sebarkan.
1: Baik, para pendengar sekalian, Mitra Pandawa dimanapun saja berada, itu sekilas tentang kehidupan beliau, Raja Malik Aprizal bin Raja Hamzah bin Raja Muhammad Yunus. Ada atasnya lebih lain-lain gitu. Saya sendiri tak sampai ke atas itu karena memang dulu tak peduli. Paling saya Mastur bin Tahir bin Tayyib bin Samum sampai situ. Di atas itu tak tahu lagi.
2: Insyaallah 7-8 baris ke atas atau 10 kita ingat lah, masih ada catatan itu.
1: Itu tradisi orang Arab sehingga Nabi Muhammad itu sampai ke Nabi Adam walaupun sahih tidaknya
2: itu pentingnya apa kan tradisi pencatatan itu kan tradisi tulis yang kemudian merekam jejak-jejak termasuk silsilah masa lalu itu.
1: Baik, para pendengar sekalian, kita nanti akan berbincang lebih jauh tentang tema kita pada hari ini, yaitu pelestarian manuskrip Melayu sebagai warisan intelektual bangsa. Namun kita akan lewatkan dulu setelah yang satu ini.
3: Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
6: Pandawa Radio.
1: Para pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita tadi sudah pun mengetahui sedikit atau secuil bahasanya tentang perjalanan atau ketokohan beliau, ya, latar belakang beliau untuk membahas tema ini sudah tidak diragukan lagi. Maka sekarang kita coba untuk masuk ke dalam tema bual-bual kita, yakni pelestarian manuskrip Melayu sebagai warisan intelektual bangsa. Nah, ini Bung Malik, sebelum jauh-jauh kita, ya, coba jelaskan apa itu manuskrip.
2: Ya, manuskrip. Manuskrip itu kita sebutlah naskah kuno.
1: Naskah kuno.
2: Jadi naskah kuno itu dokumen-dokumen lama yang dari perspektif ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang usianya lebih daripada 50 tahun.
1: Di atas 50 tahun, dihitung dari bila? Dari kapan hitungnya?
2: Dihitung dari misalnya buku, ya, buku penerbitannya, cetaknya bila, gitu kan. Dokumen-dokumen yang kemudian ditulis dan sebagainya itu.
1: Jadi
2: itu,
1: kalau sekarang tahun 2026, berarti 50 tahun sebelumnya.
2: Itu sudah termasuk naskah kuno.
1: Naskah kuno.
2: Kemudian ada, dia terbagi ada manuskrip. Manuskrip itu yang berhubungan naskah kuno, tulisan tangan.
1: Tulisan tangan itulah yang namanya manuskrip.
2: Itu manuskrip. Nah, kemudian ada naskah-naskah cetak. Itu juga disebut naskah kuno.
1: Tapi belum, tidak manuskrip.
2: Kalau manuskrip itu dia lebih kepada tulisan tangan. Tetapi ada naskah kuno yang cetak. Ada cetak yang sudah ratusan tahun. Itu juga disebut naskah kuno. Tapi naskah kuno cetak. Kemudian ada naskah kuno manuskrip, itu tulisan tangan. Jadi kalau kita berjumpa dengan dokumen-dokumen lama itu, nanti ada misalnya cetakan dan ada tulis tangan. Banyak cetakan itu, ada cetakan yang usianya sudah ratusan tahun. Saya banyak menyimpan misalnya cetakan-cetakan yang dicetak oleh Lingga, Dai Lingga, misalnya rumah cap kerajaan, atau kemudian dicetak oleh percetakan Matbaat Al-Riawiyah, itu sudah ratusan tahun. Kemudian ada naskah-naskah, ada dokumen-dokumen tulis tangan, itu yang disebut manuskrip. Nah, itu yang menjadi apakah yang merupakan naskah kuno itu tadi. Jadi ada satu dia naskah cetak dan satu naskah tulis tangan.
1: Kalau kita urut sejarah untuk keperluan beliau ini, tahun awal manuskrip dan naskah kuno ini, tahun berapa yang paling tua?
2: Kalau yang menjadi dalam simpanan kami di Pulau Penyengat itu, ada Al-Quran tulisan tangan yang ditulis sekitar tahun 1700-an.
1: 1700?
2: Nah, 1700-an.
1: Berarti zaman raja atau sultan siapa itu?
2: Itu
1: Mahmud Bangkat di Julantung 1699, nah, saya ingat tuh, karena saya main bangsawan.
2: Setelah itu, ya, jadi zaman Sultan Abdul Jalil Riayat Shah.
1: Setelah Mahmud Bangkat
2: di Julang.
1: Kan diganti oleh Abdul Jalil Riayat Shah zaman itu.
2: Ya, tapi itu naskah-naskah yang di dalam simpanan kami, begitu ya. Banyak juga naskah yang di menjadi simpanan orang atau lembaga, museum dan sebagainya, yang lebih tua itu mungkin banyak. Tapi kita kami menyimpan himpunan manuskrip atau naskah-naskah kuno itu kebanyakan itu adalah khazanah yang ditinggalkan dari kerajaan Riau Lingga misalnya, dari Dai, dari Pulau Penyengat itu sekitar 1800-an. Tetapi ada naskah-naskah seperti Al-Quran tulisan tangan dan beberapa kitab-kitab agama yang itu ditulis misalnya di hulu Sungai Riau, ditulis di Bintan itu abad ke 18 itu 1700.
1: 1700 ya. Berarti yang ada sumbernya di Penyengat, di Dai, kemudian di Hulu Sungai Riau itu di mana?
2: Tanjung Pinang.
1: Tanjung Pinang di mana
2: dulu
1: namanya?
2: Sebagai pernah menjadi pusat kerajaan Riau kan di situ.
1: Oh, di Kota Piring.
2: Kota Piring,
1: Hulu
2: Sungai Riau itu.
1: Itu. Itu ya. Ya, oke. Okay. Jadi itulah yang paling tua.
2: Yang
1: dan
2: paling
1: itu
2: tua.
1: Cetak atau tulisan tangan?
2: Yang paling tua itu tulisan tangan,
1: Al-Quran
2: tulisan tangan. Kemudian ada cetak-cetak lama 1800-an, itu ada cetak-cetak. Misal percetakan Matbaat Ar-Riawiyah Pulau Penyengat, kemudian ada percetakan Rumah Cap Kerajaan di Lingga itu. Jadi naskah-naskah tulis tangan itu yang disebut manuskrip itu kemudian dalam prosesnya juga dicetak.

0: bahwa buku yang sangat terkenal yang apa Raden Ajeng Kartini itu ya kan, yang bukunya habis terbitlah terang itu juga dicetak di Singapura kabarnya, dan itu zaman Kesultanan Riau apa betul
1: ya, gitu? Percetakan Singapura itu tidak terhad mencetak karya-karya tempatan.
0: Iya.
1: Tetapi juga dia mencetak karya-karya misalnya ulama Nusantara dan juga tokoh-tokoh yang dianggap sangat penting karya-karya itu untuk disebarluaskan, dan maka dicetak di situ. Termasuk karya-karya tokoh-tokoh dari Jawa, tokoh-tokoh dari Patani, tokoh dari berbagai belahan dunia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu tadi.
0: Nah, jadi kalau memang betul itu, yang terbayanglah saya waktu itu, Kerajaan Riau Lingga ini berarti sudah maju, percetakannya sudah ada, karena Nusantara
1: betul
0: cetak sana, bahkan orang Belanda mengumpulkan karya Kartini, surat Kartini itu di situ tercetak.
1: Kalau berkaitan, kalau kita bicara soal percetakan itu tidak jasa Raja Ali Kelana, seorang tokoh Kerajaan Riau Lingga itu yang kemudian berhubungan dengan misalnya Syekh Wan Ahmad Al-Fatani di Mekah. Itu yang kemudian mereka memprakarsai harus adanya percetakan-percetakan di tanah Melayu ini. Dan yang sangat menarik lagi, misalnya buku-buku yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau sejarah alam Melayu dicetak, pernah dicetak di Mekah dan di Madinah dalam bahasa Melayu, tidak dalam bahasa Arab.
0: Dengan huruf?
1: Dengan huruf Jawi ya, huruf Arab gundul itu, tetapi dalam bahasa Melayu. Misalnya Sabilal Mutadin, ada yang dicetak Sabilal Mutadin yang dicetak karya di Madinah itu dengan bahasa Melayu. Itu hebatnya bagaimana hubungan ulama-ulama Nusantara yang ada di tanah Melayu dengan jaringan-jaringan yang ada di Mekah, Madinah, dan juga di beberapa bagian dunia lain itu.
0: Ya, bahkan ada hubungan erat dengan Kesultanan Turki Utsmani. Pada saat Raja Muhammad Fatih menaklukkan Konstantinopel, itu kan sudah ada hubungannya antara
1: ada hubungan dengan Melaka dengan
0: itu ya. Nah, jadi kita kembali ini. Jadi itu manuskrip Melayu sebagai warisan intelektual bangsa. Nah, kenapa disebut manuskrip Melayu ini? Apakah karena orang Melayu yang nulis, atau karena memang ada hal lain yang
1: dia disebut yang manuskrip Melayu itu biasanya naskah-naskah lama atau naskah tulis yang kemudian pertama dia ditulis di alam Melayu. Di alam Melayu itu kemudian ada juga dia berkaitan dengan dia menulis materi yang berhubungan dengan dengan pengetahuan atau dengan kawasan Melayu ini. Jadi disebut manuskrip Melayu biasanya dia menggunakan bahasa Melayu, walaupun Melayu aksaranya aksara Jawi atau Arab gundul itu kan, tetapi menggunakan bahasa Melayu. Dan biasanya ditulis di alam Melayu, di kawasan Melayu, atau di luar alam Melayu seperti di Mekah, di Madinah, di Patani dan sebagainya itu.
0: Tapi membicarakan masalah kemelayuan.
1: Tidak hanya kemelayuan, tetapi juga ada disiplin ilmu yang lain, ada tentang agama, tentang sejarah, tentang apa, tetapi dia biasa naskah yang berbahasa Melayu. Aksara tetap aksara Jawi, Arab gundul itu, tapi bahasanya bahasa Melayu. Pasar, palip sindra, pasar gitu kan. Jadi ya begitulah.
0: Jadi manuskrip Melayu ini bermakna satu orang Melayu yang menulis, kemudian lingkungannya lingkungan Melayu, kemudian
1: materinya tentang alam Melayu,
0: Terus tulisannya Arab Melayu.
1: Arab Melayu.
0: Walaupun membicarakan yang lain-lain.
1: Yang lain-lain, nah, ya betul gitu. Itu.
0: Nah, kemudian saya penasaran bertanya, kan itu Arab Melayu. Tulisan Arab, bahasa Melayu, tapi ngapa disebut huruf Jawi? Apa hubungan dengan orang Jawa nih?
1: Jawi itu lebih kepada bukan dalam perspektif Jawa ya. Jawi itu adalah alam Melayu. Yang dimaksud dengan Jawi itu. Jadi
0: bukan Pulau Jawa.
1: Bukan. Karya-karya yang ditulis di Jawa dengan Arab Melayu itu disebut juga karya Jawi. Disebut juga Jawi karena Jawi itu lebih kepada perspektifnya itu adalah karya-karya yang ditulis dengan bahasa Melayu, kemudian di kawasan Melayu yang dari berbagai disiplin ilmu itu tadi.
0: Nah, ini kita dalami sedikit. Sebut Arab Melayu.
1: Arab Melayu,
0: artinya orang Melayu dengan Arab ini sudah ada hubungannya. Yang dimaksud dengan Arab Melayu ini Arabnya jahiliyah zaman Abu Jahal, Arab yang zaman Nabi Muhammad ini.
1: Tentunya karya-karya yang sudah
0: tulisannya
1: dalam perspektif

0: Islam ya, seperti Islam. Kemudian mengadopsi huruf-huruf Arab yang tidak berbaris gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan huruf Jawi itu adalah mempergunakan huruf Arab, Arab huruf Al-Quran itu tapi tidak ada baris. Nah, itu.
1: Karena memang tulisan Al-Quran yang pertama dicetak dibuat oleh Khalifah Utsman itu memang tidak ada barisnya kan?
0: Tidak ada baris.
1: Nah, ya, jadi itu yang diadopsi. Nah,
0: itu mengadopsi itu. Ya.
1: Nah, kalaulah Al-Quran itu pertama ditulis ke Khalifah Utsman itu tahun 650-an itu. Nah, Arab Melayu ini sekitar yang tentu lah yang didapat itu sejak kapan mulai ada tulisan Arab Melayu
0: seperti ini? Naskah yang paling tua ya, yang paling tua dijumpai itu dalam tulisan Arab Gundul atau Jawi itu naskah-naskah yang ditulis pada abad ke 15.
1: 15
0: 1400-an itu.
1: 1400 sudah, zaman
0: kerajaan. Zaman masih zaman Melaka dan
1: Melaka. Itu. Melaka berdiri tahun 1400.
0: Iya, itu.
1: 401 400.
0: 1400-an lah.
1: 1400-an ya. Iya.
0: Ya. Zaman Melaka itu sudah ada karya-karya yang ditulis dalam bahasa Melayu tapi menggunakan huruf Jawi atau huruf Arab Gundul itu.
1: Iya,
0: itu
1: sudah. 1400.
0: 1400.
1: Nah, balik lagi ke sejarahnya. Kan itu kerajaan Melaka 1400, tapi kalau kita baca referensi sejarah, sebelum berdirinya Kerajaan Melaka, ini kan sudah ada Kerajaan Bintan.
0: Betul.
1: Itu kan dari Sriwijaya ke Bintan. Bintan. Itu tahun 1100 yang
0: 1100. Sekarang, abad ke-12 ya.
1: Abad ke-11 lah kalau gitu.
0: 11. Kalau 1100 abad 12.
1: Hah? Yang anaknya siapa? Demang Lebar Daun,
0: Wan Empuk, Wan Malini, tokoh-tokoh itu kan, kemudian Krisna Pandeta, Nila Pahlawan itu ya.
1: Nah, yang Ratu apa?
0: Wan Sri Benih
1: itu. Ya. Nah, pada saat itu sudah ada tidak Arab Melayunya itu?
0: Tulisan Arab Melayu. Belum dijumpai. Arab Melayu yang merupakan hasil daripada kerajaan tempatan yang disebutkan tadi, tetapi pada masa itu sudah ada hubungan-hubungan misalnya perdagangan.
1: Iya, tahun 1000
0: itu perdagangan dengan pihak luar, terutama dengan pedagang-pedagang dari Arab dan sebagainya itu. Tapi kalau kita menyebut zaman Bintan, Wan Sri dan sebagainya itu, mungkin perlu ada pengkajian yang lebih mendalam lagi. Tetapi perspektif kesepakatan sejarawan-sejarawan masa ini itu masih Islam belum masuk ke dalam alam Melayu. Kerajaan di Bintan itu masih merupakan turunan daripada kerajaan yang Sriwijaya yang belum dalam konteks Islam.
1: Tapi memang kerajaan Bintan itu wujud ya?
0: Wujud. Kalau kita baca teks-teks sejarah ya, kita baca teks sejarah Melayu, kemudian Tufat juga menyebutkan bahwa itu memang bukan khayalan ya, tetapi tokoh-tokoh yang memang nyata, memang hidup pada zamannya dan jejaknya pun sampai sekarang.
1: Jejak secara apa namanya? Bentuk-bentuk.
0: Ya, bentuk-bentuk bekas apa tempat kerajaannya, kemudian makam-makam, kemudian artefak-artefak yang
1: masih
0: ditinggalkan itu ada. Itu baik di Bintan, kemudian ya di Singapura ataupun di Melaka itu masih tersimpan di beberapa tempat.
1: Nah, jadi yang disimpan oleh Bung Malik di museum ya, dia apa sih?
0: Yayasan Kebudayaan Indra Sakti.
1: Manuskrip yang tertua tahun
0: 1700 tadi ya.
1: 1700. Jadi yang sebelum itu tidak ada ya.
0: Kita belum mengoleksi. Tapi di tempat-tempat lain banyak lah khazanah-khazanah intelektual di Malaysia, di Singapura, di Jakarta itu banyak tersimpan ya khazanah-khazanah manuskrip yang lebih tua lagi. Kita memang di penyengat itu, di Yayasan Kebudayaan Indra Sakti itu lebih fokus kepada menyelamatkan khazanah-khazanah intelektual dalam bentuk manuskrip naskah kuno yang produk lokal. Pulau Penyengat sebagai pusat kebudayaan, sebagai pusat kerajaan dan pusat intelektual itu banyak sekali meninggalkan tinggalan-tinggalan seperti itu sesuai dengan keberadaan dan tahun.
1: Lebih fokus pada situ ya.
0: Situ karena Pulau Penyengat baru dibuka tahun 1800-an awal kan. Ya itulah kemudian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan intelektual, kegiatan kepengarangan apa dan cetak-mencetak itu memang lebih banyak pada abad ke-19 itu. Awal-awal abad 19.
1: Nah, kalau boleh disebutkan, ada berapa manuskrip yang sudah terkumpul di Yayasan Indra Sakti?
0: Kalau kita sekarang itu gini, dia ada saja dia tambahan-tambahan, misalnya surat-surat baru yang kita dapat, ada orang yang
1: bukan surat itu baru dibuat ya, tapi baru ditemukan.
0: Baru ditemukan. Nah, iya. Okay. Surat-surat yang misalnya ada orang yang menyimpan kemudian menyerahkan pada kita. Ada juga misalnya yang orang yang menyimpan naskah-naskah itu kita rayu atau kita beli dengan harga murah kalau kita mampu. Tapi tidak kurang ada 500-an yang sudah ada dari berbagai perspektif ilmu pengetahuan. Ada misalnya dokumen-dokumen kerajaan, surat-surat sultan, surat yang dipertuan muda, kemudian ada hasil-hasil karya intelektual, karya-karya Gurindam 12, Tufat al-Nafis, dan berbagai disiplin ilmu. Jadi tidak kurang ada 500-an
1: yang sudah ada.
0: Yang sudah ada. Itu belum karena kami juga mendapatkan yang baru ya, misalnya surat-surat kerajaan, surat-surat kemudian ulama yang dari penyengat yang menyurati beberapa ulama di Mekah, di Semenanjung atau di Patani, itu belum kita masukkan dalam senarai naskah-naskah yang menjadi koleksi kita.
1: Kemudian begini, saya banyak membaca dalam tentang YouTube itu, bahwa sebetulnya menurut mereka itu, terutama orang Semenanjung lah, bukan bahwa manuskrip Melayu ini justru banyak di luar negeri yang tersimpan, terutama orang Belanda ini.
0: Betul. Jadi memang luar biasa ya. Kerja memburu dalam tanda petik manuskrip-manuskrip Melayu yang dilakukan oleh
1: memburu,
0: orang-orang Eropa.
1: Memburu, nanti merayu.
0: Dan dibeli.
1: Dibeli.
0: Mereka beli.
1: Mau mereka jual ya?
0: Ya, terus. Beli gitu kan. Tapi ini kerja yang sudah dilakukan jauh tahu dari masa lalu, ya, mulai dari Raffles ya. Kemudian pegawai-pegawai Belanda yang pernah bertugas di sini, Herman van der Wall, pejabat-pejabat lah ya, Elisa Netze, itu banyak mengumpulkan naskah-naskah itu. Jadi memang banyak naskah-naskah itu berpindah ke luar negeri, ke Belanda lah, ke Inggris itu. Kemudian ya dalam konteks kekinian, ada juga orang yang menyimpan naskah-naskah itu kemudian menjualnya kepada pihak lain. Karena naskah ini kan sesuatu yang khusus kan. Orang tidak semua orang bisa mengakses, tidak orang semua orang menganggap bahwa ini adalah khazanah yang penting untuk diselamatkan, untuk disimpan, dan menyimpannya itu perlu satu cara teknologi itu kan, dan sebagainya. Jadi itulah kemudian yang membuat banyak naskah-naskah itu yang keluar, termasuk diperjualbelikan oleh kalangan-kalangan tertentu sebagai diperjualbelikan sebagai barang-barang lama atau dokumen-dokumen lama. Kita juga memberikan itulah edukasi juga kepada masyarakat yang menyimpan itu menganggap bahwa ini adalah khazanah yang penting untuk disimpan dan diselamatkan. Kalau tak mau, tak sanggup, serahkan aja kepada pemerintah. Pemerintah daerah ada Tanjung Pinang, ada Provinsi Kepulauan Riau, itu sekarang sudah upaya-upaya untuk menyelamatkan khazanah-khazanah naskah itu.
1: Ya, tapi harus juga lah ada semacam asam garamnya.
0: Asam garam itu betul. Cuma masalahnya, yang jadi masalahnya adalah naskah-naskah atau manuskrip yang kemudian sudah sampai ke tangan pemerintah misalnya, itu menjadi sesuatu yang susah untuk diakses.
1: Nah,
0: itu dia.
1: Ini jadi. Nah,
0: kami kadang-kadang dilematis juga. Dilematis juga kita menyimpan naskah-naskah. Naskah itu sebenarnya rentan untuk kalau dipegang atau disentuh itu mengurangi keberadaan untuk umurnya kan. Tetapi bagi peneliti, bagi kita yang ingin kemudian memberikan edukasi ke masyarakat, memperkenalkan itu, kemudian mengajak orang untuk mencintai itu kan perlu, ya ini naskahnya perlu ditunjukkan, kadang-kadang dipegang, kadang-kadang diapa gitu kan. Tapi ya tak apalah, yang penting kita punya cara masing-masing untuk bagaimana memartabatkan cara masing-masing, bagaimana kita melihat naskah itu dari perspektif masing-masing juga.
1: Tapi kan ada cara tersendiri. Kalau tak salah, para pengkaji sejarah ini kalau ke Belanda itu biasanya mereka memang ditunjukkan yang aslinya betul, tapi bisa dapatkan tidak yang itu, misalnya duplikat saja.
0: Sekarang
1: kan bisa dengan cara begitu.
0: Teknologi kan sudah maju kan, jadi buat sekarang sudah era digital, dibuat digitalisasinya. Kalau dulu ada mikrofilm, dibuat mikrofilm, jadi naskah asli itu tidak boleh dipegang ya, tapi kemudian mikrofilmnya dan sekarang tadi digitalnya. Tetapi dari satu perspektif ilmu pengetahuan, misalnya filologi, filolog, ya, filolog itu dia harus menyentuh. Oh, bagi seorang filolog yang mengkaji naskah itu, mereka harus menyentuh, mereka supaya harus melihat untuk apa ya, untuk melihat ini naskah,
1: memastikannya,
0: keasliannya, kemudian hurufnya, apa termasuk bila apa umurnya dan sebagainya. Kalau filolog dia akan sentuh naskah itu.
1: Jadi ada keraguan, ada kemungkinan juga untuk dimanipulasi itu, begitu maksudnya?
0: Bukan itu untuk mendeskripsikan misalnya, lebih pada mendeskripsi tahun berapa ini, kemudian jenis apa, tahun berapa jenis kertasnya, kemudian tintanya, kemudian isinya, penulis itu berkaitan dengan itu.
1: Ya karena untuk hal tertentu bisa saja dimanipulasi kan.
0: Betul.
1: Sebab dengan tahu tintanya pakai
0: apa kan, tintanya, bisa. Kemudian biasanya ada watermark kan, kertas lama itu ada cap airnya, itu kemudian menggunakan kertas Eropa.
1: Kertas itu tahun berapa? Jadi kalau sekarang orang membuat ijazah palsu itu bisa ketahuan.
0: Ah, bisa ketahuan dia.
1: Maksudnya orang ya.
0: Iya. Karena biasanya naskah-naskah lama dia menggunakan apa, kertas Eropa kan. Ya, kertas Eropa itu ada cap airnya, ada watermarknya, dan itu kemudian dapat ditelusuri bahwa itu bila kapan kertas itu diproduksi oleh siapa itu kan.
1: Itu ya. Itu satu masalah.
0: Satu masalah.
1: Jadi, untuk masalah penulisan itu udah oke lah, bisa lah dengan duplikat itu ya. Nah sebenarnya mau Raja Malik ketahui, selain Belanda, manuskrip Melayu, tadi itu baik orang Melayu menulis atau tentang Melayu itu di mana saja itu adanya?
0: Ya banyak di Inggris ya, di Inggris banyak, kemudian di tadi Belanda, Inggris, kemudian ya di inilah di Asia Tenggara yang lain kan.
1: Kebanyakan di Rusia ada juga tuh.
0: Rusia ada juga.
1: Ada.
0: Saya berkenal dengan satu profesor namanya Tatiana Denisova. Dia kemudian menerjemahkan Tufat Al-Nafis ke dalam bahasa Rusia. Dia seorang apa pengajar di Malaysia, dan dia bilang penyebaran karya-karya Melayu ini, naskah-naskahnya itu sampai ke Rusia. Dan ada beberapa institusi-institusi yang kemudian menyimpan dan memelihara naskah-naskah Melayu dari alam Melayu.
1: Dan orang Melayu sendiri tidak punya naskah itu kan, uniknya.
0: Ya, ada sebetul. Ya. Ada orang Melayu, banyak orang Melayu yang tidak punya naskahnya.
1: Yang saya orang bukan Melayu umum, artinya orang Melayu pengkaji sejarah pun tidak punya naskah itu.
0: Tidak punya.
1: Tahu. Betul, itu
0: betul.
1: Uniknya itu.
0: Betul uniknya.
1: Kalau Melayu umum yang di penyengat itu
0: tahu enggak? Di penyengat di dahi di mana?
1: Saya tak tahu di penyengat itu berapa naskahnya gitu. Ya karena awam tentang itu ya. Nah, ini kan semoga adalah warisan intelektual.
0: Warisan intelektual.
1: Jadi maksudnya ya, naskah kuno ini memang ini apa, tinggi dari sisi apa ya, kekunoannya itu tidak ada nilai tersendiri. Tapi dari sisi isinya, kalau hadis itu matanya itu
0: ya, pertama betul.
1: Itu memang punya anu, ketinggian ilmunya itu ada.
0: Iya betul, karena pertama dari dia adalah barang lama kan,
1: antiknya itu sudah
0: itu karena dari kertas lama, kemudian kemudian yang berkaitan dengan isinya, isinya kan isinya itu berbagai disiplin ilmu kan, ada tentang sejarah, tentang ilmu kehidupan, bahkan ya di Pulau Penyengat itu banyak karya-karya seksual,
1: artinya ilmu rumah tangga
0: seksual ya, misalnya seperti Kama Sutra.
1: Itu banyak kita menyimpan dari Jawa kan?
0: Jawa. Ada yang bilang dari apa ya, dari India, ada yang bilang dari mana kan?
1: Nah, bahasa Kama Sutra itu bahasa apa tuh? Bahasa Sanskerta.
0: Sanskerta.
1: Kama Sutra. Terus kalau Melayu punya ada juga?
0: Ada. Jadi luar biasa pengetahuan orang Melayu zaman dulu, tidak hanya berkaitan dengan apa ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu tentang
1: pemerintahan
0: dan sebagainya, tetapi juga berapa karya-karya itu yang berhubungan dengan tunjuk ajar seksual. Banyak sekali. Ada satu karya itu saya simpan, namanya Cempaka Putih. Cempaka Putih dan kemudian Perhimpunan Gunawan Lelaki dan Perempuan. Itu
1: gunawan maksudnya?
0: Perhimpunan Gunawan itu bagaimana hubungan yang baik, yang punya nilai yang tinggi.
1: Setahu saya gunawan itu nama orang.
0: Ya nama, tapi ini dalam perspektif ilmu pengetahuan. Tidak hanya nama orang kan, tetapi hubungan yang luar biasa akrab baik.
1: Anak laki-laki perempuan
0: itu,
1: hubungan suami istri ya.
0: Itu orang terkejut di Pulau Penyengat tuh
1: ternyata
0: ada naskah-naskah yang berhubungan dengan ilmu seksual itu. Itu tidak hanya dengan narasi-narasi, tapi dihiasi dengan apa ya, dengan gambar-gambar, baik itu gambar potongan apa ya, majalah atau surat kabar lama dulu, ataupun lukisan-lukisan. Itu luar biasa, orang terkejut. Beberapa ulama ya, kadang-kadang saya datang ke tempat saya pejabat dan sebagainya, itu terkejut kaget. Tetapi dia bilang, hal seperti ini dibatasi akses kepada pihak. Ya, takut menjadi fitnah dan sebagainya. Tetapi begitulah luasnya ilmu pengetahuan zaman masa lalu itu, bahkan hal yang berhubungan dengan seksual pun dibicarakan dengan begitu hebat.
1: Dan itu kan sudah masuknya Islam, tentu dikaitkan dengan agama kan?
0: Iya, dengan agama. Dan penulisnya, ulama. Raja Abdullah Al-Naqsahbandi.
1: Ada kaitan dengan itu? Dengan tasawuf?
0: Ya, tasawuf. Dia apa? Naqsahbandi itu. Ya, Naqsahbandi, ya. Dia penganut Naqsahbandi, tarikat Naqsahbandi, ya. Kemudian dia seorang ulama, dia hakim, kemudian penulis. Wah, itu penulis
1: ya, luar biasa. Oh, jadi artinya yang ditulis itu memang adalah yang bernilai ilmu pengetahuan.
0: Ilmu pengetahuan. Ya. Jadi sesuatu dalam kehidupan ini memang harus ada ilmunya. Harus ada petunjuknya.
1: Jadi memang saya pernah waktu saya menulis tentang, saya kan waktu itu di BKKBN ada mitra namanya Koalisi Kependudukan. Jadi kami ada mendapatkan menulis tentang KB di alam Melayu kan. Nah, saya dapat informasi bahwa ternyata di Melayu itu, entah dari Cina atau India, itu ada cara bagaimana untuk mendapatkan anak laki-laki dan ada anak perempuan. Ada hubungannya. Itu luar biasa. Saya
0: biasa, betul.
1: Saya bocorkan lah.
0: Itu berkaitan dengan tunjuk ajar seksual. Tunjuk ajar apa ya? Itu yang berkaitan dengan apalah suami istri dan sebagainya. Jadi itu di hal seperti itu ditulis, dibicarakan secara terbuka dalam karya-karya lama itu. Jadi kadang-kadang orang tak sampai mungkin ya penjelasan seperti itu. Orang melihat karya-karya Melayu ini hanya agama saja, berkaitan dengan apa, dengan sastra dan sebagainya, tapi karya-karya bertunjuk tentang ilmu seksual itu banyak sekali, baik ditulis oleh laki-laki maupun perempuan. Engkau Putri Raja Hamidah itu, dia menulis salah satu bukunya, Nisa Sifat Al-Zakir namanya. Itu salah satunya adalah tunjuk ajar seksual.
1: Tunjuk ajar
0: seksual. Jadi untuk apa ya, untuk supaya rumah tangganya itu baik, bagus,
1: harmonis. Dan saya nak bocorkan ilmu tentang KB itu, ternyata Melayu mengajarkan gini. Pertama tentang agama jelas, saya baca doa segala macam. Kalau ingin mendapatkan anak laki-laki, nah setelah berhubungan itu miring ke kiri perempuannya. Kalau ingin mendapatkan anak perempuan, miring ke kanan.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Betul.
1: Nah, saya belum tahu praktekan. Jadi itu ilmu yang luar biasa tingginya itu.
0: Jadi, memang luar biasa ya ulama-ulama masa lalu ya. Himpunan ilmu pengetahuan tidak hanya berkaitan dengan fikah, dengan apa, tapi ilmu tentang seksual itu kan hal yang sehari-hari ya. Sehari-hari yang dijumpai dalam keluarga, dan itu memang harus ada petunjuknya, ada ilmunya itu. Dan orang masa lalu, orang tua kita sudah memberikan contoh bahwa memang itu hal seperti itu dibicarakan,
1: tapi dengan tempat yang terbatas dan orang yang terbatas,
0: betul.
1: Tapi itulah menunjukkan ketinggian intelektual dan kualitas manusia Melayu.
0: Balik
1: kepada, tapi nanti jangan kita istirahatnya. Balik kepada tadi, di antara manuskrip yang 500-an itu lebih banyak bidang apa ya? Tapi nanti dijawab, kita lewatkan dulu yang satu ini.
2: Pandawa Radio.
3: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Apa benda pula bang CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicol Multimedia, the best IT solution.
2: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Para pendengar sekalian, Anda masih bersama kami di sesi terakhir dengan Bung Hapriza, Bung Raja Malik Hapriza, ya. Di sekitar 500-an manuskrip itu. Yeah. Nah, kita bicara intelektual. Di
0: naskah kuno.
1: Naskah kuno manuskrip dan naskah kuno ya,
0: di tepatnya. Jadi ada naskah cetak dan ada naskah tulis tangan.
1: Lebih banyak ke mana? Warisan intelektual di bidang apa yang dikumpulkan?
0: Berbagai disiplin ilmu, berbagai disiplin ilmu.
1: Di kalau dipilah-pilah?
0: Ya kita membuat katalog ya.
1: Yeah,
0: kemudian katalog itu berdasarkan bidang-bidangnya itu. Yeah. Jadi ada berkaitan dengan sejarah, ada
1: sejarah,
0: berkaitan dengan tata bahasa, ada berkaitan dengan ilmu bumi pun ada.
1: Ilmu bumi
0: kemudian
1: ada,
0: ilmu falakiyah.
1: Ilmu pemerintahan jelas.
0: Ilmu pemerintah sudahlah.
1: Ilmu agama jelas.
0: Agama sudahlah. Kemudian sejarah sebagainya. Sejarah. Ada Tufat al-Nafis, Silah Melayu Bugis itu.
1: Ilmu pelayaran.
0: Kemudian ada Bustan al-Katibin, kitab pengetahuan bahasa itu tentang tata bahasa Melayu. Kemudian ada lagi syair-syair. Syair Gemala Mustika Alam, syair tentang
1: Nabi.
0: Tetapi yang menarik dari naskah-naskah itu, hebatnya orang-orang kita ini seperti Raja Ahmad Tabib, Raja Ali Haji.
1: Tentang pengobatan berarti kan? Iya.
0: Dia misalnya dia menyajikan membuat satu naskah tentang perobatan.
1: Yeah.
0: Dia membuat karangan yang ada dalam naskah itu tentang ilmu pemerintahan atau tentang falakiyah, tetapi dalam bentuk syair. Ya, jadi ada harus ada mereka dua pengetahuan yang harus ada. Pengetahuan bagaimana merangkai kata-kata dalam menjadi saya dan kemudian pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu tersendiri.
1: Itu
0: yang menarik. Naskah-naskah Pulau Penyengat itu nilai sastranya sangat tinggi. Jadi dia berbicara tentang pemerintahan dalam bentuk syair. Dia nasihat dalam bentuk gurindam
1: dari
0: haji ya.
1: Dalam bentuk pantun juga.
0: Pantun
1: berbagai jenis pantun
0: itu. Jadi Haji Ibrahim menulis pantun kan? Pantun tunjuk ajar, pantun nasihat, pantun politik, pantun apa, nah, itu luar biasa itu. Jadi di samping keilmuannya tinggi, tapi nilai sastra dan seninya juga tinggi. Wah itu ya hebatnya karya-karya masa lalu di Penyengat dan Dayak itu seperti itu.
1: Jadi begitulah cara apa generasi tua dulu mengajarkan itu tanpa tahu bahwa itu sebetulnya pengajaran,
0: betul, kan? Pengajaran.
1: Dengan cara bersenandung.
0: Betul, betul. Jadi dia sudah ini sudah berpikir bagaimana cara untuk menyampaikan ilmu itu sehingga masyarakat itu, audien itu terima dengan semangat zamannya pada masa itu, tentu dengan cara bersair ya. Jadi dia sajikan ilmu tentang falak, ilmu tentang waris ya, hukum waris, ilmu tentang seberbagai disiplin ilmu dengan sair, jadi menarik dan dia tidak membosankan orang itu.
1: Dan bahkan dia mendidik anak di dalam ayunan dengan syair, luar biasa.
0: Jadi pengajaran sudah dari buayan kan, sudah moral apa pendidikan itu sudah ditanamkan dari buayan sampai ke liang lahat itu memang itulah.
1: Luar biasa. Bahkan merayu laki-laki dan perempuan itu dengan syair dengan pantun
0: dengan berbagai dengan senandung dan apa itu luar biasa.
1: Jadi kalau Pak Raja Malik sendiri kemarin merayu mama pakai pantun ke saya. Kalau boleh tahu macam mana bisa lengket.
0: Itu dalam perspektif modern dengan puisi
1: puisi
0: kela gitu kan. Jadi walaupun ada nilai sastranya itu.
1: Sejarah ini kan pakai sayur dulu ya. Ya betul lah. Belum lahir tak tahu lah. Tak kira tahu
0: lah. Iya.
1: Ya, baik. Yang terakhir, bagaimana nih pesan kepada anak muda?
0: Ya,
1: agar mau atau cara bagaimana supaya manuskrip ini jangan hanya tinggal di apa habis generasi Bung Malik, tak ada lagi orang yang mengkaji manuskrip atau menyimpan ini. Bagaimana pesan Bung Malik ini?
0: Sebenarnya itu apa keluar dari apa ya dari keinginan masing-masing pribadi.
1: Ya, tapi
0: ada orang yang menganggap kerja-kerja seperti ini kerja yang tidak bermanfaat, tidak kerja yang katanya sia-sia, menyimpan benda-benda lama. Tetapi
1: ya, ya,
0: ketika benda itu menjadi penting, ketika misalnya kita ingin mencari, ingin mengangkat tokoh-tokoh untuk menjadi pahlawan nasional, kita mencari kemudian sumber-sumber lama itu, ingin apalagi sekarang bagaimana konsep kepemimpinan masa lalu, bagaimana itu kita mencari catatan-catatan lama itu ya.
1: Ya, jadi
0: tapi paling tidak
1: pesannya pesan pada anak muda,
0: pada anak muda marilah kita coba lagi untuk mencintai ya, untuk kemudian mencintai, kita memberikan apresiasi kepada benda-benda lama itu, walaupun itu kertas-kertas usang, karena itu adalah informasi kebudayaan yang berhubungan sejarah dan sebagainya yang paling baik. Ketika orang nak mengangkat ini menjadi pahlawan nasional, orang akan mencari mencari dokumen-dokumen itu sebagai bukti dan bahan-bahan pendukung kan. Jadi iyalah kalau ada di rumah itu kertas-kertas lama, naskah-naskah itu kumpulkan aja lah, simpan saja. Kalaupun tidak bisa simpan, serahkan kepada pemerintah. Karena pemerintah sekarang sudah ada misalnya perpustakaan dan arsip daerah kan, yang memang berfokus pada penyelamatan itu. Jadi ya itu tergantung pada pribadi masing-masing. Tetapi marilah kita selamatkan khazanah yang sangat-sangat penting, khazanah bangsa yang sangat penting itu.
1: Gitu pesannya. Baik, Bung Malik, Bung Raja tinggal, Bung Raja Malik, Bapak Raja Malik Habrizal. Terima kasih banyak sekali sebetulnya yang akan dan harus kita bincangkan, tapi waktu juga yang memisahkan kita, dan ini pun sudah cukup banyak nih membuka wawasan kita bersama untuk senantiasa menjadikan manuskrip ini bukanlah hanya barang kuno dan antik, tapi justru nilai otentik dan antiknya itulah yang sebetulnya membuat kita maju. Ya,
0: nilai ilmu pengetahuan ini, yang paling pengetahuannya penting,
1: luar biasa. Terima kasih, Bung Malik. Dan para penonton, para pendengar sekalian, ya nanti tonton di YouTube aja lah ya. Atas perbincangan kita pada kilasan ke-49 di program Sudut Mata. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
6: Demikianlah perbincangan kita dalam Sudut Mata. Secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher pagi ini bersama narasumber kita, Raja Malik Habrizal, dengan tema pelestarian manuskrip Melayu sebagai warisan intelektual bangsa. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa manuskrip Melayu bukan sekadar lembalan tulisan dari masa lalu. Di dalamnya tersimpan pengetahuan, pemikiran, sejarah, nilai-nilai kehidupan serta identitas yang menjadi bagian penting dari perjalanan masyarakat Melayu. Semoga apa yang kita dengarkan pagi ini dapat membuka kesadaran kita bersama bahwa menjaga manuskrip berarti menjaga ingatan dan warisan intelektual bangsa agar tetap hidup, dipelajari, dan diwariskan kepada generasi yang akan datang. Terima kasih kepada Raja Malik Habrizal atas waktu, wawasan, dan cerita yang telah dibagikan kepada kita semua. Dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh mitra Pandawa yang telah setia menyimak 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di Sudut Mata berikutnya dengan kisah, tokoh, dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pandawa Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Siang para pendengar sekalian, Mitra Pandawa dimanapun saja berada. Bertemu kembali dengan saya Mas Tur Tahir dan Bu Laila. Kali ini dalam acara Kuatan Serumpun, wadah tuan dan puan, sembang seru santai melalui pantun. Baik para pendengar sekalian, kami mintakan Bu Laila untuk menyapa para pendengar dulu ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya.
0: Siang menjelang siang lagi.
1: Para pendengar semua, pakcik, maklong, paklong, pak ngah, kau nak lengkap ni banyak pak, sampai belasan ya, pak hitam, mak hitam, pak alang, mak alang, semuanya, sesedara mara, andai tolan, adik kakak yang sedang beraktivitas di hari ini, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat, dalam dalam keselamatan, kemudian bahagia selalu, dan kita menyapa semuanya. Buah kelapa, buah kelapa, si buah sukun, ketiga dengan buah delima. Kita berjumpa dalam Watan Serumpun. Mari kita berpantun bersama.
0: Alhamdulillah. Sapaan Bu Laila itu tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini. Kami sampaikan bahwa acara kita ini diliput didapat di dilewati, diikuti melalui satu TikTok, mana nih Pak Pandawa Radio, di Facebook, di WA 0811777139, Instagram X Pandawa Radio, juga dapat didengarkan melalui audio streaming di www.pandawafm.com. Jadi para pendengar sekalian bisa berpartisipasi, karena kita buka line telepon nanti, baik mau telepon secara langsung maupun akan melalui
1: WhatsApp,
0: WA, ya, ada yang
1: TikTok,
0: sudah
1: ya.
0: TikTok, ada yang sudah menyampaikan pantunnya melalui WA. Ini acara di sponsori Topnet dan Apikom Multimedia. Baik, bolehlah ya. Jadi kemarin kita sudah menjadikan pembahasan awal kita itu pantun-pantun klasik di lagu apa?
1: Gurindam Jiwa.
0: Satu pantunnya kemarin adalah kalau tuan
1: mudik ke hulu, carikan saya atau petikkan
0: saya bunga kemboja. Terus
1: kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu surga.
0: Pantun yang sangat optimis karena akan berharap semua sama masuk surga. Itu pantun yang satu. Yang pantun yang lain itu pantun pertengahan atau salah? Jadi pantun yang pertamanya itu macam mana? Lagu
1: anak bukan anak Cina pertama dia. Ngapa saya jadi lupa ya? Karena memang
0: macam mana lagu anu utah lagu Gurindam Jiwa yang pertama pantunnya?
1: Tuai padi.
0: Tuai padi.
1: Antara masa.
0: Antara masa.
1: Esok jangan.
0: Esok jangan.
1: Layu-layuan.
0: Jangan layu-layuan.
1: Esok atau apa ni?
0: Esok.
1: Esok ya.
0: Terus.
1: Tuai padi antara masa.
0: Yalah, esok jangan layu-layuan.
1: Intai kami antara nampak.
0: Esok jangan rindu-rinduan. Gitu kan lagunya. Coba buat Laila jelaskan tentang pantun ini. Macam mana maksudnya?
1: Ya, kalau menjelaskan ya sekedar kata-kata yang kita pahami ya. Lagipun itu adalah kalimat yang sudah jelas. Artinya ketika dikatakan tuai padi antara masak, berarti artinya ketika memanen padi, menuai padi. Jadi padi itu tidak semuanya itu masak, yang artinya betul-betul masak, tapi antara masak itu ada yang belum begitu masak. Kalau buah itu kan ada yang ranum, ada yang masak ya. Jadi terus mengkal mungkin istilahnya ya. Antara masak itu sepengetahuan saya. Kemudian esok jangan layu-layuan, artinya
0: maksudnya
1: jangan layulah padi itu lagi.
0: Kalau terlambat layu maksudnya.
1: Begitu juga kalau dah rusak pokok-pokok padi itu kan bisa membuat pokoknya layu juga ya. Jadi kurang bagus juga hasilnya.
0: Jadi itu anunya pembayang, sambilan. Saya nak aduh, komen sedikit tentang pembayang lagu ini. Dia bahasa yang digunakan itu, tuai itu kan sama dengan memanen padi, tapi lebih indah dipakai bahasanya tuai, kan gitu kan? Karena ingin menyesuaikan dengan isi yang akan dibuat nanti tuh. Nah, kemudian bahasa yang lain adalah antara masa. Ya, jadi saya juga berpikir atau merenung apa maksud
1: boleh
0: antara
1: matang,
0: masa. Kenapa tidak tuai padi sampai masa atau macam mana itu kan antara masa. Jadi antara ini yang kita paham itu antara itu ada dua hal yang berbeda di tengah-tengahnya. Jadi antara masa ini apa maksudnya, kita kira mulailah.
1: Kalau saya memahami antara masa itu artinya dia tidak semuanya masak gitu ya.
0: Tidak semua masak padi itu ada yang masak dan tidak.
1: Antara masak. Jadi antara masak di situ bukan pula antara masak tak masak ya. Bercampurlah yang masak dengan yang tidak masak, bisa jadi juga yang belum begitu masak ya, yang masih apa kalau istilahnya macam mengkal gitu ya. Memang jadi perlu penafsiran nih khususnya.
0: Ya, jadi tuai padi antara masak gitu. Dan saya lihat itu juga dari sisi pengetahuannya bahwa padi itu memang dia tidak boleh masak 100% baru tuai. Des, kalau tidak salah 90-95% masak itulah yang dituai. Sebab kalau sudah 100% padi itu kan layu.
1: Jadi gitu. Jangan ditangguh lagi lah.
0: Kalau sudah masak itu.
1: Jadi jangan layu-layu.
0: Jadi memang tuh kita bikin pantun itu luar biasa. Jadi tuai padi antara masak. Nah, karena kalau tunggu besok lama-lama layu-layuan padi itu.
1: Sudah terlalu masak sangat kan.
0: Jadi bahasa yang digunakan untuk sampiran ini luar biasa ini. Nah, kemudian isinya mulai lewat, macam mana?
1: Intai kami antara nampak. Jadi terus? Antara nampak tu
0: antara nampak dan tidak maksudnya.
1: Bukan antara nampak antara nampak dan tidak maksudnya tidak tiba-tiba langsung gitu ya, melihat bertemu gitu. Tapi intai itu kan apa istilahnya?
0: Tengok ada, orang tu tak tahu gitu maksudnya.
1: Bisa jadi itu antara nampak kemudian tidak langsung bertemu muka ya.
0: Bertemu muka.
1: Antara nampak itu bukan pula bayang-bayang tapi apa istilahnya, kelibat dia lah kalau orang Melayu itu.
0: Sekelibat
1: dia tu. Jadi ngintai itu artinya
0: bukan ngintip ya, kalau ngintip ngintip negatif ya.
1: Intai ini sepintas gitu ya. Untuk penghilang rasa penasaran atau rasa rindu atau apa ya. Jadi esok jangan rindu-rinduan maksudnya kan. Jadi intai itu bukan dia nyuruh mengintai nengok secara nyata ya, mungkin ada juga pertimbangan malu-malunya.
0: Begitu.
1: Kemudian mungkin tidak layak secara adat,
0: tidak diketahui oleh yang
1: melihat,
0: diintai,
1: yang ditengok. Yang ditengok kemudian tidak pula jelongok atau Melayu kan.
0: Tidak. Tak tahu nih hutannya, jelongok itu apa?
1: Jelongok itu selap kan? Jelongok.
0: Tak tahu juga selap tuh kan?
1: Iya, makanya kita tambah-tambahkan bahasa Melayu.
0: Jelongok itu artinya macam orang apa ya, tidak kalau makan tuh rakus. Atau jelongok tuh.
1: Congok, jelongok. Jadi selap, gitu, nengok selap. Terus ya. Jadi ini lebih kurang aja lah gitu. Bahwa ada gitu ya.
0: Jadi bahas isinya tuh, intai kami antara nampak, besok jangan
1: rindu-rindu.
0: Saya teringat, teringat ini orang antara pemuda yang ingin melamar seorang gadis. Itu kan hadisnya suruh tidak boleh kita tuh melamar orang tuh tanpa kita tahu siapa. Tapi harus tengok lah. Nah, tengok yang dimaksud ini adalah nengok yang sepintas. Nah, kalau memang sudah yakin barulah nanti nengoknya yang langsung di depan orang tuanya. Kalau memang oke langsung dilamar. Jadi memang ini mungkin lah dalam proses itu, dalam proses yang belum resmi untuk dilamar, maka intai kamilah antara nampak. Gitu kan. Jadi sesuai antara padi dituai tadi itu dengan intai. Jadi memang
1: indah ya, indah. Bukan sekedar memenuhi syarat pantun, tapi ada unsur kecerdasan dan keindahan di situ.
0: Dan ada budaya yang mendidik kita untuk memang bertata krama, menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan itu. Karena akibatnya memang kalau tidak ditengok. Kalau nengok yang macam itu menurut agama kan boleh.
1: Iya.
0: Yang tidak boleh itu bertatap-tatapan terlalu lama, itu yang mengundang.
1: Bukan terlalu lama, bertatap-tatapan memang tak boleh.
0: Walaupun tak lama tak boleh.
1: Iya. Gitu. Kalau secara sengaja kan.
0: Oh iya.
1: Itulah Islam mengatur untuk menjaga umatnya kan.
0: Ya. Itu pun sengaja, tapi tujuannya untuk
1: menilai, untuk mengambil keputusan.
0: Mengambil keputusan tidak sebatas untuk mari kami dengan ibu itu membahas tentang pacaran tuh kan. Jadi tidak sebatas ya, dengan Bu Yuli itu, tidak sebatas untuk pacaran, tapi untuk
1: menetapkan hati.
0: Menetapkan hati segera untuk berumah tangga. Jadi isinya tadi gimana Bu? Intai kami
1: antara nampak.
0: Antara nampak. Besok jangan
1: rindu-rinduan.
0: Bahasanya pun kami. Ada apa?
1: Bahasa Melayu
0: tidak,
1: itu
0: tidak aku tapi kami.
1: Bisa jadi ya, yang pertama karena kalau pakai aku di bahasa Melayu itu aku termasuk bahasa yang kurang sopan ya. Dengan orang tua, dengan orang tertentu kita pakai aku. Kemudian jadi mungkin dengan merendahkan diri memakai kata kami. Kemudian gitu. Bisa juga kami itu mewakili kaumnya yang lain, kaumnya
0: yang
1: sesama
0: lain,
1: perempuan kah gitu ya.
0: Bentuk jamak dari
1: dari aku. Jadi kaum boleh melihat ya, jadi intai kami artinya kami perempuan ini antara nampak.
0: Jadi jangan terlalu dijelongok sangat tengoknya. Jadi jangan itu sekedar untuk melepas supaya tidak rindu gitu kan. Gitu maksudnya kan.
1: Iya, maksudnya jangan rindu-rinduan tuh, mungkin jangan terpikir-pikir, jangan penasaran gitu ya.
0: Iya.
1: Terbayang-bayang dan sebagainya. Jadi bisa menetapkan dan memantapkan pilihan bahwa oh iya, berarti kan dibolehkan kan? Dikatakan tadi bahwa ketika melihat dalam rangka untuk menetapkan hati kan?
0: Iya, boleh.
1: Untuk dilanjutkan lagi ke apakah itu melamar, meminang dan pernikahan.
0: Ya. Cuma saya memandang kata dipakai kata kami ini memang hubungannya itu belum ada. Sebab biasanya memang aku ini dipakai aku dan engkau itu untuk orang yang memang sudah berhubungan akrab. Artinya bahasanya itu apa? Batasannya itu memang kalau bicara berdua itu sebetulnya tidak kasar. Ya. Tapi karena ini dikonsumsi umum dipakailah kami. Kami itu artinya hubungan itu belum ada. Nah gitu kalau saya menilai ya. Jadi intailah kami itu artinya belum ada hubungan gitu. Sebatas untuk nengok saja. Tapi kalau sudah pakai aku itu artinya sudah ada ikatan hubungan. Kan biasa tuh. Kalau dalam lagu-lagu itu kan begitulah. Nah itulah anunya yang yang kita dapat pahami dengan lagu Rindam Jiwa. Bait pertama dari pantun yang dilagukan itu ya. Nah, bisa diulang Bu Laila pantun.
1: Tuai padi antara masak. Esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan.
0: Mantap memang. Indah memang bahasanya. Apalagi kalau dinyanyikan. Utah nak nyanyi?
2: Taklah.
0: Nah, lagunya indah. Kemarin kita sudah tayangkan ya, setelah. Nah, itu pantun pembuka kita dengan mengupas bersama ya pantun klasik. Ada kira-kira dari para pendengar untuk berpantun ya.
1: Ya, kita silakan.
0: Saya dapat pantun ini lewat WA. Jadi pantun beberapa hari yang lalu nih dari Pak RT nih. RT dulu tuh, Pak Nasir sambung pantunnya rupanya ya. Tak dengar tadi tidak Pak Nasirnya. Kemarin dia dengar kata dia. Nih dia. Ini ya saya bacakan ya. Nanti mulailah balasannya. Lebat-lebat rumbia di sungai Kedah. Wah jauh. Nah Kedah ini salah satu negara bagian di Malaysia. Pohon senuduk di tepi muara. Pohon senuduk tahu mulailah?
1: Tahu.
0: Ini tak tahu nih anak muda sekarang.
1: Biasanya sika duduk ya.
0: Sika duduk ya.
1: Kalau tak, kita senduduk.
0: Senuduk.
1: Iya, ya. Dia beradik dengan kemunting.
0: Oh, sepupu lah mungkin ya. Satu famili lah saudara ya. Lebat rumbia di sungai Kedah. Pohon senuduk di tepi muara. Kuih di meja terletak. Sudah. Sambillah duduk menjamu selera. Apa maksud Pak Nasir ni?
1: Dia nak jamu kita agaknya.
0: Dia nyuruh kita makan ni, makan kuih. Ni kalau dah terletak sudah sambil duduk.
1: Ini dia pantun untuk dia
0: menjamu
1: tamu.
0: Bisa jadi. Tapi kalau kita studio ni kalau dah duduk menjamu selera di bawah dah selesai acara. Berarti kalau belum selesai tak boleh pantun dulu. Jadi lebat rumbia di Sungai Kedah, pohon senuduk di tepi muara. Kuih di meja terletak sudah, sambillah duduk menjamu selera. Nah itu sopan juga pantunnya untuk menjamu selera.
1: Betul.
0: Ada mulai nak jawab?
1: Okeylah. Nah. Jadi rumbia ni mungkin ada juga.
0: Oh iya, rumbia apa ni?
1: Kita yang tak tahu. Ya, rumbia itu kan jenis sagu-sagu ya Pak Sagu.
0: Oh, sagu rumbia ada kan?
1: Ya, lebih banyak terdapat di daerah-daerah seperti kalau di kabupaten di Kepulauan Riau ini termasuk di Lingga ya.
0: Itu sagu rumbia tu.
1: Tanjung Batu, iya.
0: Oh, memang
1: sagu rumbia.
0: Yang media tumbuhnya sumber di tepi sungai memang ya.
1: Iya, dekat rawa-rawa ya.
0: Rawa-rawa tu lah. Jadi
1: ya, tepi. Ya, kalau senduduk itu kan jenis tanaman yang termasuk toga juga kan Pak, tanaman obat keluarga. Bisa untuk luka.
0: Oh iya betul, ya. Saya teringat tuh. Kalau lagi kecil-kecil tuh jatuh luka, biasanya orang tua nyuruh ambil daun senuduk tuh dikunyah-kunyah, kemudian ditempelkan di luka itu.
1: Ya.
0: Memang betul ya?
1: Jadi antiseptik juga.
0: Oh,
1: termasuk gitu. Ada dua jenis, senduduk putih dan senduduk
0: hitam.
1: Merah.
0: Oh.
1: Uduk putih juga itu banyak manfaatnya ya, khasiatnya. Baik, nak kita jawab dulu.
0: Jawablah dulu.
1: Pantun dari
0: Pak Nasir ya, Pak Nasir, Pak RT di dekat kuburan sana tuh Batu Hitam.
1: Jadi anggap aja lah dia nih kasih kita juadah untuk dimakan ya. Apa nih nak apa nak kita jawab ya. Okey, baik. Baju kemeja terlihat indah. Kita ambil baju kemeja ya, Pak Nasir ya. Baju kemeja terlihat indah. Dipakai pemuda. Entah ya Pak ya. Dipakai pemuda pergi ke pekan. Saya ulangi. Baju kemeja terlihat indah dipakai pemuda pergi ke pekan. Juadah di meja tersedia sudah. Kalau awak lawa, siaplah kami makan.
0: Tapi
1: tak ada pula yang dekat meja sini Pak Mastur.
0: Ada lah, air putih, air kuah deh.
1: Pak Nasir ni memang apa kata anak sekarang PHP .
0: Nah, ini kan dulu
1: nanti dia melawa kita nanti.
0: Ini kalau kita ke rumah dia.
1: Betul.
0: Jadi saya teringat kalau tapi dia bukan bertamu ya. Kalau kita ada sebuah kedai makan itu, ya, kedai makan di Tanjung Pinang lah. Ditulis itu ya. Kalau sedap, kalau tak sedap beritahu kami. Kalau tak sedap beritahu kami. Kalau sedap beritahu yang lain. Nah gitu, jadi tapi itu beli, kalau ini kan menjamu nih.
1: Kalau saya lain lagi Pak. Kalau sedap beritahu yang lain, kalau tak sedap jangan bilang siapa-siapa.
0: Oke.
1: Ngancam dikit.
0: Nah, ada pantun masuk.
1: Sila. Iya.
0: Yang tadi lah jawab ya.
1: Ini pantun dari
2: Mas Awi.
1: Ya, sama-sama
0: Awi
1: kita baca.
2: Mas Awi.
1: Lebat batang padi jerami. Lebat-lebat semua ni. Mentang-mentang berbau ni hujan lebat . Lebat batang kayu lebat batang padi jerami. Lebat bersemai di dalam bakul. Sudahlah senang di hati kami, hajat dah sampai, niat terkabul. Ini juga termasuk pantun yang tadi sangat sesuai ni Pak Masur ya.
0: Apa tu?
1: Antara sampiran pembayang dengan isinya itu, kalau kita tengok baris pertamanya, lebat batang padi jerami.
0: Padi jerami.
1: Pasangannya di baris ketiga, sudahlah senang
0: di hati kami.
1: Kalau baris keduanya, lebat bersemai di dalam bakul. Kemudian pasangannya, hajat dah sampai, niat terkabul.
0: Nah, ni hajat ya. Apa ini?
1: Ya, jadi senang hati dia. Apa hajatnya dah terkabul. Jadi kalau mau beri balas silakan dibalas.
0: Saya nak langsung balas. Lagi siapa tadi? Awi mana?
3: Mas Awi.
0: Mas
3: Awi.
0: Awet dari mana dia?
1: TikTok.
0: TikTok dah mah. TikTok tu tempat anu, the channel. Dia maksudnya orangnya dari mana?
1: Dia tak cakap.
0: Tak tahu dia. Ah, saya balas nih. Ya. Lebat batang padi jerami. Nah, apa tadi terus? Apa berikutnya?
3: Lebat semai di dalam bakul.
0: Oh, lebat di semai di dalam bakul. Lebat batang padi jerami, lebat di semai di dalam bakul. Memang senang hati kami. Cewek yang diintai sudah hijab kabul. Ah, itu oh, dia. Ya tadi kan intai cewek tu.
1: Hijab kabul ya.
0: Maaf tak senang dia Pak. Oh, sungguh senang hati Pak Alwi, cewek yang diintai sudah dihijab kabul.
1: Mas Awi ya.
0: Mas Awi.
1: Kalau saya cuba jawab juga. hendak ke laut jaring dibubul. Ini membubul tahu? Bubul jaring.
0: Tak tahu.
1: Ini bubul jaringnya macam di apa tuh?
0: Jaring itu rusak. Terus diperbaiki itu nama dibubul.
1: Yeah.
0: Saya tahu.
1: Merakit pula mengapa macam menjahit lah.
0: Rehabilitasi.
1: Yeah, ada alat dia tuh.
0: Pakai
1: bubul nama dia tuh.
0: Pakai apa? Apa nama arat itu?
1: Biasa dia nyebut bubol jaring itu nama dia.
0: Macam jarum tapi
1: dibuat dari plastik. Besar itu. Yeah.
0: Saya tahu, tok saya itu kan penjaring.
1: Oh, yeah.
0: Itu kalau lah balik hari Minggu, Senin. Tiap malam itu dia bubol jaring. Betul kan jaring yang putus-putus itu. Itu tahu betul tuh. Ya, yeah. Terus?
1: Nggak ke laut jaring dibubol. Perginya pula di hari Selasa. Kalaulah sudah hajat terkabul, banyakkan syukur pada yang kuasa.
0: Jadi
1: jangan senang hati aja, tapi banyakkan syukur ya.
0: Nah, itu Pak Lui, mentang-mentang dah hajat kabul.
1: Mas Awi.
0: Mas Awi. Banyaklah.
1: Masih ada lagi?
3: Dari WA.
0: Dari baca WA. Bolehlah.
1: Apa kita tidak berhibur diri dulu?
0: Ada
3: satu dari WA.
1: Ya kita berhibur dulu.
0: Ada lagunya, dah siap lagunya?
1: Ya.
0: Belum. Kalau belum baca pantun dulu. Ya. Nah, baca pantun sambil kita siapkan lagunya. Ya.
1: Oke. Baca. Kok hilang lagi? Oke, saya bacakan. Perkenalkan saya Ahmad dari Kijang nak jual. Pantun sikit.
0: Kayaknya dari Kijang.
1: Ya,
0: bukan dari WA, dari Kijang.
1: Naik sampan menuju Kuala. Ombak berdebur memukul pantai. Jangan mengalah menghadapi dunia. Badai berlalu tenang kembali. Masya Allah.
0: Coba ulang. Berdayung sampan.
1: Naik sampan menuju Kuala. Ombak berdebur memukul pantai. Jangan mengalah menghadapi dunia. Badai berlalu tenang kembali. Jangan mengalah.
0: Itu anunya tuh mungkin anak cepat-cepat.
1: Tai dengan li itu ya.
0: Pantai terus kembali.
1: Yang sebaiknya ya memang sesuai kan lagi dengan li ya.
0: Kalau saya nak balas begini pantunnya. Macam mana? Tadi ombak
1: naik sampan.
0: Naik sampan menuju Kuala. Ombak berdebur di tepi pantai. Dari siapa?
1: Dari Ahmad di Kijang.
0: Pak Ahmad, dari Pak Ahmad janganlah putus asa. Gitu kan? Enggak orang yang sudah menikah jangan lagi diintai.
1: Apa pula pergi diintai ini?
0: Jadi maksudnya tadi kan nikah sama Pak Mas Alwi cerita ini. Kita buat cerita aja. Jangan lagi diintai lah. Cari yang lain aja lah. Kan
1: jadi,
0: kata.
1: Jadi pesan dari Pak Ahmad ini menghadapi dunia itu ya, kita harus
0: tabah.
1: Optimis ya, tabah.
0: Jadi jangan putus asa.
1: Akan tenang kembali ya. Senantiasa kita optimis, kemudian juga selalu tenang ya bahwa semuanya itu akan berlalu. Jadi nanti akan kita sambung lagi jawabannya. Okay. Kemudian tentu Bapak dengar kita juga akan
0: mendengarkan lagu-lagu Melayu klasik terutama
1: atau hiburan dari
0: kita. Ya. Silakan lagu apa nih?
3: Laila Sanggung.
0: Laila Sanggung. Betul Bu Laila ada nih.
1: Kampung bernama Kampung Seranggung.
0: Terus
1: hendak hendak apa dijual pula padi jerami ya, jerami tadi ya. Inilah dia Laila Sanggung merupakan persembahan dari kami.
0: Iya, lanjut.
4: Pandawa Radio.

0: buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avico Multimedia, Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avico Multimedia, the best IT solution.
4: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Ya, mendengar sekalian, itu tadi lagu Laila Canggung. Bertemu kembali kita di Watan Serbun. Siapa yang nyanyikan Bu Laila?
1: Iyet Bustami ya.
0: Iyet Bustami. Saya dua dari dulu tuh karena tak menghayati sangat lagunya tuh. Nama lagu tuh Laila Canggung ya. Maksudnya Laila tuh
1: canggung.
0: Bingung maksudnya.
1: Ya, jadi saking bingung tuh canggung.
0: Oh, dia karena ini ya. Saya dah pantun lah. Nama lagu lagu bernama Laila Canggung. Karena putus cinta dan patah hati. Ya. Laila yang bersama saya ini, Laila yang beruntung karena dapat suami Bang Abdul Haji. Ya, itu dia. Yang ini bukan Laila Canggung, Laila beruntung.
1: Amin.
0: Nah, itu dia. Ya. Jadi ada yang nak di pantun yang masuk?
1: Pantun Pak Ahmad tadi belum
0: ya. Yang mana? Yang mana dia?
2: Kijang.
1: Yang Pak Ahmad tadi yang
0: kijang?
1: Yang masalah sampan tadi itu.
0: Sampan dia maksudnya itu memberi nasihat agar kita tidak putus asa dalam masalah dunia. Karena masalah dunia biasalah satu masalah harta, kan gitu. Kedua masalah tahta jabatan, yang ketiga masalah wanita, gitu. Jadi ketiga hal ini kita tidak boleh berputus asa. Okay. Walaupun tadi apa sudah terkabul karena menikah itu.
1: jadi
0: tak perlulah putus asa karena banyak perempuan yang lain.
1: Ya, tapi saya pun nak jawab juga ya, Pak Ahmad ya. Ambil galah jolok kenanga.
0: Jadi kenanga ini pokok.
1: Iya, bunga kenanga itu biasanya tinggi itu. Cempaka kenanga itu dia boleh kalau dia biar dia bisa tinggi. Jadi pakai galah kadang.
0: Iya, ambil galah.
1: Ambil galah jolok kenanga. Bunga yang jatuh jangan dilempar.
0: Jadi siapa kan?
1: Jangan mengalah menghadapi dunia. Tingkatkan ikhlas, luaskan sabar. Jadi dunia ini memang banyak ujiannya tadi kata Pak Mastur kan. Jadi ikhlas, sabar. Mudah-mudahan kalau itu kita tingkatkan, itulah tanda Pak Ahmad tadi tidak mengalah ya. Karena dia akan tenang kembali kata dia.
0: Kalau saya nak sambung lah pantun Bu Laila.
1: Disambung
0: Pak
1: lagi.
0: Ahmad ini. Jadi, siapa tadi? Ambil galah jolok kenanga. Bunga ditampung di dalam kain.
1: Pula ya.
0: Jangan mengalah kalau putus cinta. Silakan cari perempuan yang lain. Gitu. Jadi tak perlulah mengalah. Banyak
1: jadi
0: yang
1: ini larinya ke putus cinta pula Pak Mansur. Berenten-renten.
0: Iyalah. Baik. Tadi gara-gara padi dituai tadi itu.
1: Jadi kita lanjut. Ada pemantun kita nih yang setia.
0: Siapa?
1: Ada VN dari
0: VN apa?
3: Pelatih Kuntum. Saya lembah di pohon.
0: Ulang-ulang.
3: Melati kuntum, tumbuh melata. Saya lembah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata. Saya sembah pembuka bicara.
0: Siapa? Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Fatihah. Pendengar setia, anak Bu Laila nih.
3: Kenalkan nama saya Fatihah Farauti. Dari kelas 71. Saya bersekolah di SMP Negeri 10.
0: Luar biasa, didik Bu Laila.
3: Alamat rumah saya ada jalan di Sultan Mahmud, Gang 45, No 25.
0: Iya, sila.
3: Burung dara terbang mengepak, hinggap sebentar di pohon jati. Bila cermin sudah retak, bagaimana cara melihat diri yang sejati?
1: Petik
3: jeruk dapat 5. Cuci dulu biar bersih. Acara ini tak berlangsung lama. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Coba mulailah Mbak Anu, analisa ala.
1: Jadi kalau cermin sudah retak gitu ya.
0: Nah, macam mana Pang Anu tadi sampirannya?
1: Apa? Saya langsung ambil pantun aja. Ada yang mengepak lah tadi itu. Burung-burung apa tadi?
0: Burung dara terbang mengepak.
1: Iya, betul.
0: Terus? Pohon jati lah, okay. Burung dara terbang mengepak, hinggap sebentar di pohon jati. Kalaulah cermin sudah retak, bagaimana menilai diri sejati?
1: Diri sejati.
0: Jadi ini apa namanya?
1: Kiasan.
0: Kiasan. Kalau cermin retak itu, kita memang tak bisa tengok muka kita ini cantik atau tidak, ganteng atau tampan, kan? Nah, gitu. Nah, jadi kalau cermin retak itu ukuran ininya apa ya? Apa istilahnya? Tidak jelas ukurannya. Nah, jadi itu maksudnya tuh. Tak bisa kita mengukur jati diri sejati itu. Nah, itu maksudnya. Bolehlah ya?
1: Iya. Jadi sila Pak Mastur, macam mana nih untuk membalas pantun Fatika?
0: Ini agak inilah. Cobalah, mulailah.
1: Jadi kita itu jangan bercermin pada cermin yang retak,
0: cermin
1: ya.
0: Cermin yang retak.
1: Jadi memang ada pesan nih kan, jangan bercermin pada cermin yang retak, karena cermin yang retak itu tidak bisa dijadikan panduan ya, pedoman ya.
0: Cermin yang retak ini semacam apa nih maksudnya tuh kalau dalam kehidupan sehari-hari? Panduannya tuh, panduan atau nilai hidup tuh tidak benar, tidak konsisten, pemimpin yang tidak berkata benar, kita tidak bisa jadikan panduan. Jadi ada begini mengatakan, ada juga pepatah mengatakan begini, kalau apa ya, orang itu, negeri itu kalau dilihat pemimpinnya bagus kan, itu rakyatnya kan akan turut bagus. Nah, jadi kalau pemimpinnya sendiri tak bagus, rakyatnya juga
1: cerminnya retak.
0: Apalagi aturan dan hukumnya sudah tidak sesuai lagi. Itu lebih dalamnya seperti itu. Kalau saya nak balas beginilah ya. Kalaulah cermin, masih pakai cermin gitu deh.
1: Ya isinya cermin.
0: Ya mulai lala dulu lah.
1: Apa nih?
0: Ini pantun dari budak-budak.
1: Iya.
0: Kan Fatihanya masih budak-budak kan? Ini pantun dari budak-budak. Dia budak-budak kan? Yelah, memang budak-budak. Mulailah. Ini murid kelas berapa tadi?
1: 7.
0: Kelas 7 itu kalau kita dulu kelas
1: 1.
0: Kelas 1 SMP. Ya. Ini pantun dari budak-budak. Pandai berpantun walaupun masih main-main. Kalaulah cermin sudah retak, kita pilihlah cermin yang lain.
1: Itu ada jawaban dari Pak Mastur ya. Kalau cermin itu sudah retak, ya usahakanlah cari cermin yang lain ya, Patika ya, biar nampak muka tu jelas.
0: Kita saya tak tahu juga dia Patihannya macam mana muka. Saya sekali suruh pantun pakaian lah, video call lah, biar nampak.
1: Khusus untuk Pak Mastur. Masih ada lagi pantun kita?
0: Karena HP saya ini cerminnya belum retak, jadi bisa lah nampak Patihan.
2: Ada PN 1 sama dari TikTok 1.
0: Ya,
1: oke, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kenal suara ini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kan mau kan ya?
1: Iya.
4: Kamila dan Pak Mastur.
1: Iya, saya.
4: Saya Nur Hayati dari Tanjung Pinang. Nak menyampaikan pantun.
1: Sila.
4: Pantunnya yang berbunyi, ikan terubuk, ikan pelata. Ikan jahan di dalam raga. Orang sibuk membangun kota, ngapa tuan melamun saja.
0: Amboi.
4: Pantun yang kedua ni Pak.
0: Jangan
4: dicabut si pokok telang. Kalau dicabut rusak bunganya. Cuaca berkabut dah mulai hilang. Hati berkabut apa obatnya?
0: Ya Allah.
4: Tolong dijawab ni Kak.
0: Jadi ada dua pantun. Kita panggil Cik Nong.
1: Cik Noi.
0: Pertama saya nak bukan belum jawab lah, baru komen pantun Cik Noi ini. Kenapa dia cakap soal ikan? Dia ni memang pandai masak.
1: Masak gulai asam pedas.
0: Masak gulai. Kalau saya dengar tadi pernah jual ikan kan. Waktu K3L dulu ngadakan bazar. Ikan-ikan itulah yang dimasak di memang sedap banget. Jadi ikan terubuk, ikan
1: pelata,
0: ikan kerup,
1: ikan terubuk. Sekarang ikan terubuk dah jarang nih Pak Mas.
0: Apa ikan tu?
1: Ikan terubuk memang dulu ada di kampung kami ya, di Dayak. Isi dia tu putih, kemudian lembut. Kemudian banyak lagi di daerah Bengkalis sana ikan terubuk tu. Dan sekarang ni jarang saya dengar. kecuali ada anak terubuk itu namanya ikan pias, ya itu tak ada atau tidak lagi itu di Bengkalis jadi adanya. Jadi memang dah langka, bahkan dah tak ada lagi nih kalau di daerah kita ikan terubuk, ikan sedap tuh. Jadi ikan terubuk, ikan pelato tadi.
0: Terus ikan terubuk, ikan pelato.
1: Ikan jahan di dalam raga.
0: Mana pula ikan semua empat tuh?
1: Iya, ikan jahan di dalam raga tadi.
0: Ikan jahan, ikan pelata dah.
1: Awak si ikan terubuk, ikan pelata. Orang sibuk membangun kota. Mengapa tuan teman melamun saja tadi.
0: Oh gitu. Siapa ini yang melamun ni? Kita tidak melamun. Orang sibuk membangun kota. Ya, terus kenapa tuan melamun saja?
1: Iya.
0: Gitu. Jadi siapa yang sibuk, siapa yang melamun ni? Harus
1: saya jawab dulu boleh ya?
0: Sila.
1: Hendak menanam benih mentimun. Kalau bahasa Melayu mentimun ya Pak ya?
0: Ketimun pun mentimun.
1: Bahasa Melayu mentimun ya. Hendak menanam buah mentimun. Nanamnya pula tepi perigi. Bukannya kami duduk melamun, kami sedang ngatur strategi.
0: Gitu.
1: Ya bisa jadi kita berpikir bukan nampak macam melamun. Nah, jadi kita tak melamun lah.
0: Gitu. Saya nak balas juga lah kalau begitu.
1: Iya, sila.
0: Jadi kan terubuk tadi ya.
1: Iya.
0: Jadi ikan terubuk dibuat laksa.
1: Waduh, rencah gitu. Laksa lah Pak Master.
0: Apa rencah lah?
1: Rencah laksa.
0: Rencah tak tahu lagi utaranya. Ikan terubuk
1: untuk rencah laksa.
0: Rencah laksa, gitu kan?
1: Yeah.
0: Bukan buat laksa yang buat laksa. Untuk rencah.
1: Sagu yang untuk laksa tu.
0: Dibuat rencah laksa maksudnya.
1: Entah laksa goreng, laksa kuah, pokoknya rencah dia lah.
0: Gitu. Ya. Ikan terubuk rencah laksa. Dijual orang di tempat parkir, ya, gitu. Memanglah orang sibuk membangun laksa. Ikan terubuk kencah laksa, jangan dijual tempat parkir. Memang orang sibuk.

0: Cuaca berkabut dah mulai hilang.
1: Tadi apa? Jangan dicabut bunga telang.
0: Bunga telang.
1: Bunga telang tu pokok apa?
0: Ah, bunga telang ini sekarang ini memang sedang marak ya. Memang sebagai obat. Bunga telang itu berwarna ungu. Jadi pohon-pohonnya warna ungu, bunga-bunganya ungu, daun ungu itu kan sejenis antioksidan juga. Yang baik untuk dijadikan sebagai konsumsi secara rutin lah. Jadi bunga telang itu kalau dia direbus atau dia diseduh kemudian airnya diminum.
1: Jadi mengandung oksigen ya?
0: Iya,
1: kalau dia tinggi-tinggi antioksidan.
0: Oksida. Jadi jadi minuman sehat lah. Kalau kita nak sedap lagi, pakai gula batu. Jadi ini pula ya, gula batu. Kemudian letak lemon sikit ke. Dan uniknya dia ada perubahan warna ya ketika diletakkan lemon kan. Jadi sebenarnya dia tu warnanya merahnya kuat jadi ungu. Jadi bunga telang tu banyak dikonsumsi oleh orang-orang kita ya, masyarakat kita, karena memang baik untuk kesehatan.
1: Nah, macam mana jawabnya?
0: Jadi yang ditanya Bu Noi ini kan kalau hati yang berkabut gitu ya. Macam mana?
1: Nah,
0: ambil sabut di waktu petang. Ambil sabut di waktu petang. Jangan diambil di hari, jangan diambil di waktu senja. Maaflah. Tadi kabut ya, kabut hilang.
1: Kabut dengan sabut.
0: Iya, kabut.
1: Terus
0: ambil sabut di waktu petang. Ngambilnya pula di hari Selasa. Kalau cuaca berkabut sudah hilang, kabut di hati obatnya zikir pada yang kuasa.
1: Oh begitu.
0: Ya, mendekatkan diri pada yang kuasa. Kalau kabut di hati itu kan berarti ada sesuatu yang menyelimuti hati, yang menghalangi, bisa jadi menghalangi kebersihan hati, kebersihan jiwa. Ya, obatnya tentu mendekatkan diri pada yang kuasa. Apakah dengan memperbanyak solat, solat wajib, solat sunat, kemudian Al-Quran, zikir, salawat, berdoa yang banyak. Nah, jadi pendekatan pada yang kuasa itulah kita harapkan dapat membuat kabut di hati itu menjadi hilang,
1: gitu. Menipis.
0: Ya, mungkin ini yang ya, maksud Bu Noi ya, kabut di hati itu ya.
1: Kalau saya nak balasnya beginilah ya. Anu, Kak Noi, Bu Noi, anu yang tukang masak ikan tadi ya. Jadi apa?
0: Kabut
1: tadi ya, tak perlu dicabut bunga telang, gitu kan?
0: Yeah.
1: Nah, tak perlu dicabut bunga telang. Ya. Bunga cendana indah warna. Macam mana hati berkabut nak hilang? Ya. Pejabatnya kaya, rakyat miskin papa kedana. Kita tak. Tak berkabut, tak bisa berkabut terus hati itu. Ya, sementara rakyatnya miskin. Tapi, itulah masalah
0: itu. Betul.
1: Itu yang kedua tadi apa?
0: Udah selesai.
1: Itu yang kedua tuh.
0: Sudah selesai.
2: TikTok.
1: Coba, mulai lah apa TikTok?
2: Okay. Mengenai Sinki.
1: Saya tak nampak sangat.
0: Saya
2: dari burung merpati.
0: Lebat deh, yang mana nih?
2: Yang ini. Ke bawah
0: tak ada.
2: Ada.
0: Burung merpati. Dia buat satu-satu baris ya. Ya, saya baca. Ini pantun dari Singki. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di atas dahan. Selagi muda rajinlah belajar setiap hari, agar cerah masa depan. Ini pesan dia.
1: Iya.
0: Rajin belajar setiap hari supaya cerah masa depan. Memang betul nih pesan dari saudara Singki supaya cerah masa depan. Cerah di sini tidak sekedar cerah Cerah muka ya Pak ya.
1: Cerah itu maksudnya

0: pokoknya masa depan itu
1: tidaklah berkabut.
0: Ya, betul.
1: Macam itu masa tidak depan berkabut, tak berkabut.
0: Ya, ya, ya, betul. Ya,
1: memang harus banyak belajar. Nah, cuman nah, jawabnya nih. Jadi biasanya kalau kita tengoklah cuman bukan pula tadi adat, bukan adat, kebiasaan orang pantun ini. Biasanya pertama dia suka pakai kata jalan-jalan. Itu singgah. Nah, ini burung terbang nanti singgah juga. Ini kan burung apa?
0: Hinggap dia sebenarnya.
1: Hinggap sebentar kan gitu kan. Burung apa? Burung tinggi.
0: Burung merpati.
1: Burung merpati terbang tinggi. Hinggap sebentar
0: di atas dahan.
1: Di atas dahan. Gitu. jadi apa kata isinya tadi?
0: Rajinlah belajar setiap hari agar cerah masa depan.
1: Oh, agar cerah masa depan. Ya, saya nak malas bantuan Singki. Singki ni perempuan laki ni.
0: Itu yang saya tak dapat tahu.
1: Laki-laki lah mungkin lah. Tapi Singki. Tak tahulah saya. Burung merpati terbang tinggi, hinggap terus kalau burung ini. Burung merpati terbang tinggi sampai ke atas awan. Memang dari kecil harus belajar memang setiap hari. Sudah besar tidak jadi pengangguran. Gitu.
0: Amin. Okay, baik, saya pun nak cuba jawab nih. Di waktu malam baca riwayat, baca hikayat, tahu hikayat ya?
1: Nah, hikayat.
0: Di waktu malam baca hikayat, membacanya pula sampaikan pagi.
1: Dari malam sampai pagi baca hikayat. Berarti tak tidur Laila nih. Itu karena Laila canggung tak tidur. Karena patah hati tadi itu baca hikayat dia kerja dia.
0: Waktu malam baca hikayat, bacanya pula hinggakan pagi. Teruslah belajar sepanjang hayat, hidup berguna kemana pergi.
1: Hidup berguna.
0: Jadi kau cakap untuk ilmu ni memang sudah dipesankan ya. Dalam Al-Quran juga Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu ya. Jadi tidak ada ruginya beriman, berilmu ya, menuntut ilmu, belajar. Kemudian dalam hadis juga dari buayan sampai ke liang lahat.
1: Untuk ilmu dari buayan ke liang lahat.
0: Jadi perintah-perintah untuk ilmu ini semuanya untuk kita. Dari apa saja, melalui apa saja, ya silakan, selama ilmu itu adalah ilmu yang baik, pasti akan berguna kemana kita pergi. Nah, itu ya Singki.
1: Masih ada yang nak nelpon atau lewat TikTok, lewat WA, lewat apa aja? Tak ada lagi?
0: Ya, kita pun sudah di penghujung acara nampaknya.
1: Belum, masih ada lah, katakan. Oh iya, tadi terlambat 15 menit ya. Masih ada lah 5 menit.
0: Okey.
1: Ya, masih ada kira-kira.
0: Kami tunggu pemantun berikutnya.
1: Oh, ini burung merpati terbang tinggi tadi. Jadi pemantun kita hari ini dari kawan dari Malaysia tu tak ada ngirim.
0: Ya, mungkin sedang sibuk beliau kadang-kadang. Ada tugas yang bersamaan dengan waktu dengan jadual berpantun kita ya.
1: Ada kita anukan dulu dengan hibur dulu dengan lagu lah. Silakan lagu Melayu satu, nanti kita tutup dengan pantun-pantun mungkin nyusul. Silakan.
0: Tumbuh benalu di atas dahan. Okey. Tumbuh benalu di atas dahan. Dahannya pula, tumbuh di dahan pokok meranti, kayu meranti ya. Janganlah malu, janganlah segan. Kami di sini siap menanti. Maksudnya menanti pantun ya, saudara-saudara semua. Jadi tak usah malu, tak usah segan, karena kita sama-sama belajar. Kita ingin melestarikan budaya kita, budaya Melayu, dan tetap mengirim pantun-pantunnya, berpantun. Kami siap menanti dan insya Allah siap membeli.
1: Gitu.
0: Silakan kita lanjut dengan hiburan sejenak.
1: Ya, sila.
2: Pandawa Radio.

0: sering buffering pas nonton film, atau internet putus nyambung saat kerja. Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula bang CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
4: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita sudah pun hampir menjelang zuhur dan kami pun sebetulnya ingin berundur diri. Karena maaf tadi agak terlambat sedikit karena Bu Laila sedang ada melayat. Nah, melayat ada saudaranya yang meninggal, dan itulah selain budaya itu juga memang perintah agama untuk melayat orang yang meninggalkan kita, karena doa itu memang diharapkan. Nampaknya akan kita tutup saja pertemuan pada kali ini. Mulailah, saya pantun dulu lah. Pantun tadi itu memang lagunya saya teranu pula ya. Lagu apa tadi, Gurindam Jiwa itu. Kalau Tuhan pergi ke hulu, ya, petikkan saya bunga kemboja. Ya. Kami berdua pamit dahulu. Nantikan kami edisi selanjutnya. Nah gitu ya. Mulailah dengan tutup pantun.
1: Ya cukup, dah pantun dari Pak Mastur dah mewakili. Kita akan tutup.
0: Kita tutup sama-sama dengan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Tahukah Anda, pemakaian listrik terbesar di kantor berpusat pada pendingin ruangan dan alat elektronik. 37% total emisi CO2 datang dari sektor listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, batu bara dan minyak bumi. Pertanyaannya adalah seberapa boros penggunaan listrik di kantor Anda dalam 1 bulan? Apakah AC di kantor harus benar-benar dingin sampai karyawan harus menggunakan baju berlapis? Atau komputer dan printer selalu menyala pada saat makan siang atau ditinggal pulang? Kepedulian akan hemat energi bisa dimulai dari kantor. Dengan cara gunakan lampu hemat energi, pertahankan suhu AC di posisi 25 derajat Celcius, buka tirai jendela bila memungkinkan, dan matikan peralatan elektronik jika tidak diperlukan, bukan pada posisi standby. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
5: Gerakan peduli lingkungan bisa dimulai dengan melakukan aktivitas sederhana yang dapat dilakukan setiap hari. Mulai dari rumah, kemudian menjalar ke lingkungan sekitar. Hemat energi misalnya, dengan memastikan semua peralatan listrik, sistem penerangan, dan teknologi yang ada di rumah ramah lingkungan. Caranya adalah mematikan semua alat elektronik saat tidak digunakan. Kerlip merah penanda standby menunjukkan alat tersebut masih menggunakan listrik. Artinya, kita terus berkontribusi pada pemanasan global. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
5: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
6: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
7: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
6: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
7: Hai, orang pandai apa pula, Din?
6: Orang pandai lah, yang maksudnya mesti tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
7: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
6: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
7: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
8: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
0: Pandawa Radio.
9: Saat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Lah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap-harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dari mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku janji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kau nak mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Ais.

0: Bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Marilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okey.
1: Ya nak kahwin buka mata.
0: Oh tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak simpang renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Pandawar Radio.

0: Pandawa Radio. Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi. Namun demikian, ada beberapa jam yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Di antaranya di saat hujan rintik. Saat hujan baru saja mengguyur, kondisi aspal jauh lebih licin dibanding ketika hujan sudah deras. Ini disebabkan karena debu dan tanah di aspal bercampur dengan air hujan. Jalan licin butuh keterampilan berkendara memadai untuk melakukan pengereman yang tepat di saat jalan diguyur hujan. Selain itu, kondisi kembangan ban juga harus cukup baik. Ban botak menambah licin permukaan jalan dan pengereman yang tidak maksimal. Terlebih bagi pengendara yang memang mengandalkan keseimbangan. Selanjutnya, kecelakaan sering terjadi di saat menjelang malam. Selain banyak aksi kejahatan, perjalanan malam memang melawan jam biologis manusia. Manusia adalah makhluk cahaya yang artinya harus beraktivitas di siang hari dan beristirahat di malam hari. Kita tidak diciptakan untuk berjaga sepanjang malam. Semua ini diatur oleh jam biologis yang menentukan kapan saat beraktivitas dan kapan harus beristirahat. Ketika kita beraktivitas, di saat seharusnya beristirahat, jam biologis secara otomatis tentunya juga akan mendatangkan rasa kantuk. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
1: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
2: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Inspirasi hari ini.
4: Ada seorang gadis lajang yang baru pindah rumah. Walaupun hidup sendiri, dilihat dari penampilannya kelihatan dia adalah orang yang cukup berada. Kebetulan gadis itu bertetangga dengan keluarga yang miskin, seorang janda yang memiliki dua anak. Suatu malam di daerah tersebut tiba-tiba mati lampu. Lalu gadis lajang itu dengan bantuan cahaya dari handphonenya mau mengambil lilin di dapur untuk dinyalakan. Tak lama kemudian terdengar ada yang mengetuk pintu rumahnya. Dan ternyata ketika dibuka, yang mengetuk pintu adalah anak sebelah rumah yang miskin. Anak itu dengan panik bertanya pada si gadis, "Kak, apakah kakak punya lilin?" Gadis itu pun berpikir, ternyata mereka memang sangat miskin. Bahkan satu batang lilin pun mereka tidak ada. Jangan pinjamkan sama mereka, daripada nanti jadi satu kebiasaan. Maka si gadis itu pun berteriak, "Tidak ada, saya tidak punya lilin." Pada saat dia mau menutup pintu, anak yang miskin itu berkata dengan suara yang riang, "Saya sudah menduga, kakak pasti tidak punya lilin." Selesai berbicara, anak itu mengeluarkan dua batang lilin dari dalam kantong celananya dan berkata, "Ibu dan saya khawatir pada kakak, karena kakak tinggal sendirian, apalagi dalam kegelapan yang tidak memiliki lilin. Maka saya membawakan dua batang lilin untuk kakak." Di saat itu juga, gadis itu merasa bersalah. Dengan hati yang tergugah dan berlinangan air mata, dia memeluk anak kecil itu erat-erat. Janganlah langsung berprasangka buruk pada seseorang. Belajarlah selalu berpikiran positif.
3: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Ayo deh Aceng.
2: Ayo Mbak Esa.
1: Nanti
2: balik.

0: Sik, tenang yo. Engko salah jelas minggu. Tenang.
1: Jelasnya apa tenang?
0: Oh iya, sik tenang. Ora jelas minggu.

0: Pandawa Radio.
1: Halo guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
1: Ayo, mari.

0: Μαζί καιρό
1: Pandawa Radio.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تحلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pandawa Radio.
2: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet, tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
4: Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling diminati untuk mempermudah mobilitas sehari-hari. Namun, sepeda motor juga memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena faktor perlindungan lebih minim. Maka, ketika berkendara, pemilik sepeda motor harus lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanannya atau dikenal dengan istilah safety riding. Ada 4 sehat, 5 selamat dalam safety riding. Pertama, kondisi fisik harus prima. Karena apabila kondisi yang tidak bugar bisa membahayakan keselamatan kita karena konsentrasi berkendara akan menurun. Kedua, periksa kendaraan. Memeriksa kendaraan sebelum bepergian juga hal yang sangat penting. Pastikan kendaraan dalam keadaan baik, periksa rem, bensin, stang, rantai, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan perlengkapan keselamatan. Memakai jaket, sarung tangan, dan terutama helm merupakan perlengkapan yang paling dipakai ketika berkendara. Keempat, membawa dokumen kendaraan. Pastikan SIM, STNK, dan kartu identitas lainnya selalu dibawa di dalam dompet Anda. Mentaati seluruh peraturan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku, sopan tidak kebut-kebutan dalam berkendara merupakan hal yang terpenting dalam safety riding. Jangan lupa berdoa sebelum memulai berkendara.
5: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
6: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bayangkan jika di padang mahsyar nanti ketika proses pengadilan akan dipisah orang-orang beriman dengan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa lalu protes. Mereka mengatakan bahwa mereka jatuh ke dalam dosa karena godaan setan dan nafsu. Maka dipanggillah setan dan hawa nafsu. Lalu ditanyakan kepada mereka, bagaimana mereka menggoda para pendosa ini sehingga mereka bisa terjatuh dalam dosa. Maka setan dan hawa nafsu pun mengatakan kepada para pendosa, wahai orang-orang yang berdosa, apakah dulu sewaktu kalian hidup di dunia kalian melihat kami? Maka para pendosa itu menjawab, tidak. Kembali setan dan hawa nafsu bertanya lagi, apakah kalian dapat mendengar suaraku? Tidak, jawab para pendosa lagi. Lalu bagaimana kalian menuduh kami? Protes setan dan hawa nafsu. Para pendosa tertunduk lesu, tak mampu berkata-kata. Kemudian setan dan hawa nafsu kembali berkata, apakah ketika kalian hidup di dunia kalian melihat bangunan masjid dan mendengar suara azannya? Ya, kami melihat dan mendengarnya. Jawab para pendosa. Apakah kalian ketika di dunia melihat dan mendengar orang yang berceramah? Lanjut setan dan hawa nafsu. Iya. Jawab para pendosa kembali. Apakah ketika hidup di dunia tidak ada orang yang mengajak kalian berbuat kebaikan? Tanya setan dan hawa nafsu lagi dengan kompak. Ya, ada. Jawab para pendosa lagi. Lalu apa yang terjadi kepada kalian? Kalian tidak melihat dan juga tidak mendengar kami. Lalu mengapa kalian menuduh kami? Seru setan dan hawa nafsu. Mendengar hal itu, para pendosa kembali tak dapat menjawab dan hanya terdiam lesu. Lalu mengapa kalian tidak sholat padahal kalian melihat masjid dan kalian mendengar suara azan? Tanya setan lagi. Mengapa kalian tidak beramal soleh padahal ada penceramah dan ada orang-orang yang menemui dan mengajak kalian untuk berbuat kebaikan? Tanya setan untuk kedua kalinya. Kembali dan kembali para pendosa tak mampu menjawab dan hanya diam membisu mendengar pertanyaan-pertanyaan dari setan dan hawa nafsu. Mereka tak dapat lagi mengelak dan tak dapat menyalahkan siapapun. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri dan bukan kesalahan siapapun juga. Mereka menyesal. Nah, mendengar, penyesalan para pendosa itu amatlah sangat terlambat. Penyesalan yang bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rob kalianlah kalian kembali. Lalu Rob kalian akan memberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Pendengar yang berbahagia, inspirasi kita hari ini adalah beramallah, beramal dan beramallah. Bersegeralah dalam beramal saleh. Mumpung kita masih berada di dunia, mumpung kita masih bernafas, mumpung masih ada kesempatan beramal. Kelak di padang mahsyar adalah tempat ditunjukkannya setiap amal kita ketika di dunia. Maka jangan sampai menyesal di sana. Barang siapa berbuat kebaikan seberat zarrah, maka ia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa berbuat keburukan seberat zarrah, maka ia pun akan melihat hasilnya.
1: Demikian inspirasi sore kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Apakah harus ada luka dari setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Ya, luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Adab Islami. Islam. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal penting yang harus diperhatikan.

dalil mengenai wajibnya thaharah untuk salat. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa thaharah merupakan syarat sah salat. Begitu pula dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda." Salat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas sampai dia berwudu. Salah satu cara thaharah adalah dengan berwudu. Dikarenakan pentingnya wudu, maka perlu bagi kita mengetahui tentang tata cara wudu yang benar dan memperhatikan hal-hal yang penting ketika berwudu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai tata cara berwudu secara umum telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Adapun tata cara wudu yang lebih khusus telah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Muslim berikut ini. Dari Humran, pembantu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk berwudu. Kemudian Utsman berwudu. Utsman membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung. Kemudian membasuh mukanya 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga. Kemudian mengusap kepala. Kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu seperti wuduku ini." Lalu beliau bersabda, "Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Nah, pendengar, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa tata cara wudu Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. Kedua, membaca basmalah, yakni ucapan bismillah. Ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Keempat, mengambil air dengan tangan kanan lalu dimasukkan dalam mulut untuk berkumur-kumur atau madmadah, dan air dimasukkan juga ke dalam hidung, yakni istinsyak secara sekaligus. Kemudian air tersebut dikeluarkan dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh tangan kanan hingga siku sambil menyela-nyela jari jemari. Hal ini dilakukan 3 kali. Kemudian membasuh tangan kiri hingga siku dan sambil menyela-nyela jari jemari. Hal ini pun dilakukan 3 kali. Ketujuh, membasuh kepala 1 kali dan langsung membersihkan telinga. Hal ini karena dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kedua telinga termasuk bagian

dari kepala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tata cara membasuh kepala secara lengkapnya adalah kedua telapak tangan dibasahi dengan air terlebih dahulu, lalu diletakkan di dahi. Kemudian kedua telapak tangannya ditarik sampai ke tengkuk. Kemudian kedua telapak tangannya ditarik kembali hingga kepala bagian depan atau dahi. Setelah itu, langsung dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari menggosok telinga bagian luar. Tata cara wudu yang terakhir adalah membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Pendengar, itulah tata cara berwudu yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berwudu. Di antaranya adalah pertama, niat berwudu cukup dalam hati. Yang dimaksud dengan niat adalah al-qasdu, yaitu keinginan, dan al-iradatu, yaitu kehendak. Sedangkan yang namanya keinginan dan kehendak pastilah dalam hati, sehingga niat pun letaknya di dalam hati. Melafadzkan niat dengan lisan tidaklah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula, tidak seorang sahabat pun yang mengamalkannya. Tidak pula, terdapat satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengucapkan niat. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam berwudu adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dilakukan sekaligus melalui satu cidukan tangan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan satu cidukan tangan, terkadang dengan 2 kali cidukan, dan terkadang pula dengan 3 kali cidukan. Namun intinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambungkan antara kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan separuh cidukan tangan untuk mulut dan separuhnya lagi untuk hidung. Nah, itulah pendengar, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dilakukan secara bersamaan atau dengan sekali cidukan. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam berwudu adalah membasuh kepala cukup sekali. Pendengar, yang lebih tepat dalam membasuh kepala adalah cukup sekali tanpa diulang. Untuk anggota wudu lain, bisa diulang. Namun, untuk kepala cukup dibasuh sekali. Inilah pendapat yang lebih kuat. Dan disekaliguskan dengan membasuh telinga, karena telinga adalah bagian dari kepala. Kemudian pendengar, dalam membasuh kepala, yang dibasuh bukan hanya ubun-ubun saja, tetapi seluruh kepala dibasuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, "Wamsahu biru'usikum," yang artinya basuhlah kepala kalian. Huruf ba dalam ayat ini adalah lil ilsaq, artinya melekatkan, dan bukan litab'id, yaitu menyebutkan sebagian. Maknanya sama dengan membasuh wajah ketika tayamum, sebagaimana dalam ayat famsahu biwujuhikum, yang artinya dan basuhlah wajah kalian. 2 dalil tersebut masih berada dalam konteks ayat yang sama. Mengusap wajah pada tayamum bukan hanya sebagian, namun seluruhnya. Sehingga
yang dimaksudkan dengan mengusap kepala adalah mengusap seluruh kepala. Begitu pula terdapat dalam hadis lain dijelaskan bahwa mengusap kepala adalah seluruhnya dan bukan sebagian. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, lalu kami mengeluarkan air untuknya dalam bejana dari kuningan, kemudian beliau berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangannya 2 kali, dan mengusap kepalanya dengan cara menarik ke depan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian terakhir beliau membasuh 2 kakinya. Dalam riwayat sahih Ibn Huzaimah dikatakan, wa masaha ra'sahu kullah, beliau yakni Nabi mengusap seluruh kepalanya. Sedangkan untuk wanita, tata cara mengusap kepala tidak dibedakan dengan pria. Akan tetapi boleh bagi wanita untuk membasuh jilbabnya saja. Jika ia membasuh bagian depan kepalanya disertai dengan jilbabnya, maka itu lebih bagus agar terlepas dari perselisihan para ulama. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan tentang tata cara wudu dan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berwudu, yang tentunya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memahami tata caranya yang sesuai dengan sunnah, amal salat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicom Multimedia, the best IT solution.
4: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang rasanya kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rubrik inspirasi hari ini. Semoga dapat meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap agama Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, apakah kita sudah mengenal salah satu penakluk besar dalam sejarah Islam? Iya, dialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan Sultan ke-6 Khilafah Utsmaniyah. Tahukah Anda bahwa prestasi yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tidak lepas dari peran orang tuanya? Bagaimanakah usaha yang ditempuh oleh sang ayah? Kita akan simak kebenaran sejarahnya. Pendengar, Sultan Murad II memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan anaknya. Beliau menempa buah hatinya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Perhatian tersebut terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sejak dini, mempelajari hadis-hadis, ilmu fikih, ilmu strategi perang, dan berbagai keilmuan penunjang lainnya. Selain itu, Muhammad juga mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Tidak heran, pada usia 21 tahun, Muhammad sangat lancar berbahasa Arab, Turki, Persia, Ibrani, Latin, dan Yunani. Masya Allah. Walaupun usianya baru seumur jagung, Sultan Murad II pernah menyuruh Muhammad memimpin suatu daerah dengan bimbingan para ulama. Hal itu dilakukan sang ayah agar anaknya cepat menyadari bahwa dia memiliki tanggung jawab yang besar di kemudian hari. Bimbingan para ulama diharapkan menjadi kompas yang mengarahkan pemikiran anaknya agar sejalan dengan pemahaman Islam yang benar. Kemudian Sultan Muhammad diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah ke-7 pada tanggal 7 Februari 1451. Program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Dan dengan hikmah Allah, di kemudian hari Muhammad berhasil mensukseskan programnya tersebut, yakni menaklukkan Konstantinopel dan berbagai negeri lainnya. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah strategi mencetak generasi berjiwa pemimpin. Dalam mencetak generasi emas, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Murad II kepada anaknya. Di antaranya dengan mendidiknya dengan ilmu-ilmu Islam, mendekatkannya dengan para ulama, dan memberikan amanat yang memancing lahirnya jiwa kepemimpinan. Mari kita cetak generasi berjiwa pemimpin untuk kejayaan Islam di masa mendatang. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pandawa Radio. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

disiarkan dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

Pendengar, ada sebuah syair yang saya kira sangat bagus untuk kita jadikan renungan. Syairnya itu kurang lebih berbunyi seperti ini. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meski tak cukup. Belajar ikhlas meski tak rela. Belajar taat meski berat. Belajar memahami meski tak sehati. Belajar bersabar meski terbebani. Belajar setia meski tergoda. Belajar dan terus belajar dengan keyakinan setegar karang, tapi sudah menjadi kodrat, hati seperti air laut yang bergelombang, kadang pasang, kadang surut, terkadang pula sering terbawa arus. Maka dari itulah, kita harus belajar untuk tetap berada di jalan yang benar, belajar menjadi lebih baik lagi. Subhanallah, pendengar, syair tersebut mengingatkan terhadap pentingnya belajar bagi manusia. Manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dia diciptakan untuk menjadi pemeran utama dalam mengisi kehidupan ini. Lihatlah, semua yang tercipta yang terdapat di alam raya ini merupakan fasilitas bagi manusia sebagai makhluk yang terhormat. Mulai dari udara untuk bernafas, tanah untuk berpijak, air untuk diminum, juga benda-benda lainnya seperti api, bebatuan, gunung, hingga kepada binatang pun dijadikan tunduk kepada manusia. Dengan itu semua, peran manusia sebagai khalifatu fil ardi menjadi sangat relevan, bahwa manusia memang makhluk yang menempati posisi sentral bagi kelangsungan peradaban dalam kehidupan ini. Menyinggung sedikit tentang peradaban berarti menyangkut tentang ilmu pengetahuan, moral, etika, dan adab. Karena hal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Ketika makhluk lain diciptakan tanpa ilmu pengetahuan, maka manusia adalah makhluk pertama yang langsung diberikan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31 yang artinya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Walau demikian, manusia tetap makhluk yang memerlukan pendidikan dan pengajaran. Sebab pada dasarnya manusia memiliki watak pembangkang, pembuat kerusakan, dan yang lainnya. Melalui pendidikan itulah potensi-potensi keunggulan atas makhluk lain yang dimilikinya dapat berkembang dan berkualitas. Dengan pendidikan dapat membantu proses pertumbuhan seluruh unsur kepribadian manusia secara seimbang ke arah yang positif. Belajar bukan berarti harus ditempuh di bangku sekolah atau kuliah saja, tapi belajar bisa dilakukan di setiap tempat dan setiap saat. Dengan mata kita bisa melihat, artinya kita belajar bersyukur. Dengan telinga kita belajar mendengar. Dengan hati kita belajar memahami. Dan dengan beramal kita belajar untuk ikhlas. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wallahu

0: Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Pendengar, inspirasi hari ini adalah teruslah belajar dan belajar, sebab tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan pandai, dan orang yang belajar tentunya tidak sama dengan orang yang tidak belajar. Inspirasi hari ini
1: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa, ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya Arji Nara siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pandawa Radio.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh mulakan pagi Sabtu anda dengan suasana penuh santai, seni dan budaya dalam rancangan istimewa Watan Serumpun. Bersama Mastur Tahir dan Laila, kita akan bersembang mesra, berbalas pantun serta menikmati lagu-lagu pilihan yang menghiburkan jiwa. Bunga melur di tepi taman, harum mewangi dihembus bayu. Kalau hati rindukan hiburan, Watan Serumpun penawarnya selalu. Setiap Sabtu, jam 10 waktu Indonesia Barat. Kirim pantun dan request lagu anda di 0811-7771-039. Watan Serumpun, wadah tuan-puan sembang seru melalui pantun.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.